Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Asyik FM, moinung moi ke udara pagi-pagi. Mak kenembut-kenembut rakan-rakan yang tik lagi bertemankan kan di Asyik FM, radio pembuka tirai balik ayah ya, radio sen oi eh, moinung moi lain dari yang lain ya. Balik ayah ya, do bertemankan ye Linda untuk dialek Temer and Anuh ya. Jam 8 hingga 12 apa di is do akal selama 4 jam ye bertemankan kenembut rakan kenembut ya, yang pai bersengmong, yang pai hijek berhibur. Balik ayah ya, pagi-pagi Sabtu hari Minggu 23 gecek 5 2026. Dan atik juga Eseng Mong rakan setugas bersama DJ daripada siaran Salam FM. Ilo pun terima kasih rakan daripada siaran Salam FM sebentar atik ya. Nanak pun hoj nama nak uglaluan wel ma anak doh radio ek lah, iaitu Asyik FM ke udara, hiburan-hiburan untuk balik yeh yah. Kenembut rakan-rakan yang berseng mong juga terima kasih kerana emtu nak sudi terus bertemankan kandik balik yeh yah teh ya. Jadi kenembut-kenembut yang berseng mong juga teh iwa rakan-rakan 18 suku kaum sen oi eh, rakan eh dari suku kaum Jakun, orang Kanak, orang Kuala, orang Seletar, Semelai dan juga temuan rakan daripada suku kaum Cik Wong, Jahud, Mahmeri, Semai, Semok Beri dan juga Etemer lah, Batek, Jahai, Kensiu, Kintak, Lano dan juga Mendri. 18 suku kaum, terima kasih untuk kenemba terus menjadi pilihan nyop siaran Asyik FM. Balik Yehiyado, terima kasih. Diharapkan juga nyop semua dengan keadaan yang sihat sejahtera. Kalau ini musim jeji, musim jani kan. Malok-malok hei ewek, malok-malok tempat di ini klinik, hospital semua tebik si oi dengan jani-jani get su ward, anak berulah kan. Ilo pun untuk nak jaga diri, jaga kesihatan lah. Dan kenemba yang memandu juga, balik Yehiyati, selamat memandu. Hati-hati di jalan raya semestinya. Nyom yang memandu juga tengah tu nak sengmong siaran Asyik FM balik Yehiyah teha. Jadi naklah ilo pun maknember Yek Linda ke udara selepas doa kal. Sebelum nak kongsi get lah info trafik untuk Yehiyah balik teh ya. Anu ikut daripada plus trafik kalau ini kemalangan kilometer 9.5 arah utara dari Kempas ke Skudai, lorong kecemasan terhalang dan trafik terkawal. Hati-hati memandu. Untuk semua rakan yang memandu ke mana saja arah tuju nyop, diharapkan segalanya dipermudahkan urusan nyop loima destinasi yang nyop tuju balik yeh yah teh dengan selamat. Jadi jom mana yang saya mong lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma Asyik FM moinung mo.

0: Kiprah Semaidiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara de mulia, sadar atau tak ya, sesungguhnya Allah kihu nuhi. Baik kira ma bangsa hi Cina, Lel, Gop, Mai Biak atau masyarakat hi senoi, semua Allah kihu. Ma ibukti ya, Allah kihu nuhi. Ya, betul saudara. Allah lekat ke oknuhi rezeki. Sama menghi sembah ke atau tak. Sama menghi kenal Allah atau tak. Sama menghi bor atau tak. Sama ke rezeki ya Allah. Da penting, hak berusaha. Pasti Allah ke ok rezeki. Sinui sebenar, balasan sebenar, merupakan surga. Allah sentiasa ke ok kemaafan nuhi. Walau jangan bagai harap pun dosa hi ru Allah. Aman hi bertaubat. Semai ampun nu Allah, taubat abetul, pasti Allah akan keampun semua dosa-dosa hi. Supaya blok nanak hadis Nabi Muhammad SAW i maksud, wahai manusia, aman haburu Allah ru dosa entoi bagai dunia, pasti Allah akan keampun dosa-dosa hi. Kecuali dosa hi sekutu Allah. Oleh aja saudara, get putus asa ru rahmat Allah. Mesti sentiasa hi berdoa, semai ampun nu Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk sekutu Allah saudara, baik mengaku Allah Tuhan hi. Oleh aja, fikir-fikirlah supaya sino hi kep rahmat Allah, kep reda Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki.
2: Pak kerja kita banyak air. Oh.
3: Bukan banjir, oh banjir ke kau ni?
2: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
3: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
2: Oh, lupa.
4: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya. Pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna.

0: Ehon berbelanja dengan bijak, semua Ensoitik dengan Nei aplikasi pintar jimat bo mudah berbelanja. Enprice Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Keluar Negeri bo kosara nesgos dengan aplikasi Price Catcher, eh boleh bandingkan harga 400 barangan terpilih en pasar keut, pasar raya-raya, pasar raya mini, kedai runcit, pilihan kenemba, tok kira en malok-malok he, emok, eagle, Price Catcher akan bantu eho kategori barang, buat lokasi en bandar atau en kampung, tak perlu ragu ene harga yang pudo, buat bandingkan harga, Price Catcher bantu rancang perbelanjaan dengan bijak. Iloknya point well, muat turun aplikasi Price Catcher pudo bandingkan harga baru beli.
1: Kosong satu tiga. Tiga, satu, lima, satu, enam, kosong, kosong. Ask Shift FM 9 out more.

Lagu yang sebentar ate Manherked, lagu bertajuk Twing. Elok pun Eseng Mong dari suara rakan suku kaum Batek ya. Lagu sebentar ate Eseng Mong dan kenembut semua hejek. Selepas doa akal Eseng Mong gah maning lah tepat jam 9 pagi ke udara. Okey, gah temer ke udara dan juga selepas nak akal Eseng Mong lagi hiburan-hiburan untuk balik ya yate bertemankan Kandik dan Yelinda ke udara lagi. And anu hingga 12 pedis ya Eseng Mong maning lagu Jojo Man, Kerinduan Tanpa Arah. Moi-moi.

0: Jauh lagi Taman Semarak ni. Mana member aku kata nak SMS? Dah berapa speed ni? Alamak, wih, laju pula kereta aku. Oh, cek SMS sekejap lah. Ada SMS lah.
1: Wih, kau ni, kau bawa dah lah 90. Kau type SMS lagi eh. Tangan sebelah kanan kau bukan steering, tangan kiri kau bukan handset. Habis kau nak tukar gear, kau guna tangan apa?
0: Alah, orang bukan tahu pun aku main SMS. Polis pun tak tahu. Ha. Eh, Samion, buat hati aku SMS lah.
1: Kau ni ya. Kau suka macam ni ya? Kau suka ya? Kau suka ya? Suka macam ni ya?
2: Tolong! Belanggar motorkah?
3: Mengapa menjawab panggilan telefon semasa memandu? Bukankah ia satu kesalahan? Amalan inilah punca berlakunya kemalangan jalan raya. Berhenti di tempat yang sesuai, barulah menjawab atau abaikan sementara panggilan itu. Sikap prihatin anda, kejayaan pengurangan kemalangan. Hargai nyawa, sayangi nyawa. Pesanan Radio Malaysia HFM kerana kami menyayangi anda.
4: HFM Morning. Moh ye berceh, ingo kamu dari Ikjeng HFM. Morning Pong.
5: Morning HFM.

0: Jadi asyik ni menyebabkan kita rasa macam seronok, enjoy, rindu, nak dengar lagi, lagi, besok nak dengar lagi. Jadi mudah-mudahan motivasi saya ni pun samalah juga, nak didengar-dengar lagi tiap-tiap pagi. Okey, jadi pada hari ini saya nak bercerita tentang masa. Sebenarnya kan, dalam banyak-banyak teknologi lah, mungkin kita boleh buat komputer, kita boleh buat handphone, kita boleh buat kapal terbang, kita boleh buat roket dan sebagainya. Tapi setakat ni lah, dan mungkin sampai bila-bila lah, manusia tak mampu untuk menghasilkan satu produk yang dinamakan masa. Kalau lah manusia tu boleh menghasilkan masa, dijual masa, okey, siapa beli masa ni, umur dia panjang. Siapa beli masa ni, dia boleh balik semula ke zaman lepas. Wah, orang tu akan menjadi orang yang paling kaya kat dunia ni. Sebab memang semua orang nak beli masa. Sebenarnya masa ni tidak boleh dibeli. Masa ni tidak boleh digantikan dengan wang ringgit dan sebagainya, kerana ia merupakan nilai yang paling hebat. Pasti, cuba anda tengok, orang yang paling kaya di dunia, masa yang diberikan untuknya pun 24 jam. Orang yang paling miskin di dunia pun 24 jam juga. Orang yang paling berpengaruh di dunia ni pun masa yang diberikan untuk dia 24 jam sehari. Dan orang yang tak ada kerja pun masa untuk dia 24 jam sehari. Sebab itulah pepatah Arab berbunyi, al-waqtu kasayf fa illam taqta'hu fa innahu yaqta'ka. Maksudnya, sesungguhnya waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tak potong dia, dia yang potong kamu. Jadi janganlah buang masa, sebab masa yang dah terlepas confirm tak boleh patah balik, walaupun kita beli dengan harga berapa sekalipun. Jadi hargai masa. Masa sebenarnya adalah aset yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Anda buang masa, ertinya anda membuang umur anda sendiri. Jangan sisakan masa yang ada, kerana masa itu adalah sangat berharga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Okey, masih lagi bersama Kandia HFM, Mainung Moy, atik juga Eseng Wong, lagu-lagu hiburan, mok suara daripada Miss Nara, lagu tajuk Hak Hawek. Dan juga sebelum nak ajak Eseng Wong motivasi pagilah ke udara, jam rektim masih lagi ke udara kenemba ya. Yang Tok Wek Wong nak wog hojih ya balik teh ya. Hojih ya jangan selog well. Balik jam 9 lebih do, macam-macam boleh ATL untuk tu nak masa enklode kan. Akaling-aling ataupun pada iskal, aling agak selai selog kan. Pada iskal boleh lah sambung seglog ya. Wog awal do tu nak boleh mentuna natel ulah jadi segar, natel ulah jadi sehat ya. Lagi-lagi walk pagi-pagi subuh nak masa naklah mentuna bateri ulah dona cas dengan penuh get bateri handset nak ha. Okey, jadi lepon sentiasa bersengmong yang makanan doh kenembek-kenembek yang masih lagi bersengmong siaran Asia FM untuk balik Yahya doh. Dan juga rakan-rakan yang memandu juga, hati-hati enong raya enong amin semalam-malam enong nyomwat untuk balik Gehiado, diharapkan segalanya dipermudahkan urusan nyob. Mungkin juga rakan-rakan yang pulang ke kampung halaman bermula pada hari Isdoh, iaitu hari Sabtu, yang sudah pun mulakan perjalanan di kampung di Hal Anodoh ano tempat-tempatnya masing-masing, negeri masing-masing lah, terutamanya untuk rakan-rakan yang tak lama lagi akan menyambut perayaan hari haji, raya anok raya haji kan. Untuk kawan-kawan yang memandu lagi-lagi jalan ataupun pergi ke pantai timur ya, untuk kawan-kawan sekitar di pantai timur juga yang memandu untuk menuju ke kampung halamannya yang berjam-jam jeruk okey. Dan juga get info lah makna buat kawan-kawan kita yang memandu nyop kena nyomblek kejek micro sleep doh, iaitu as long dalam beberapa saat pun boleh membahayakan diri dan nyawa hejek. Micro sleep doh berlaku ya kalau beberapa saat tanpa sedar akibat mengantuk ataupun keletihan ketika memandu. Walaupun entuna eleka beberapa saat boleh membawa padah juga. Jadi mak anak tanda-tanda edo kalau e rasa tengah memandu nak mau tanda-tanda mat edo hoj entuna enyuh. Hoj berlep-lep mat edo he, dan juga ekei hoj kan. Ekei hoj he. Asal en kereta ekei hoj. Ya, dan juga hilang fokus ketika memandu. Tersasar dari lorong yang sepatutnya en kereta nak kan. Ataupun reaksi perlahan untuk keperluannya semua lah. Kalau eh rasa hoimok tanda-tanda yang ical do atek, tu nak berhentilah di kawasan yang selamat kan. Rehat dan eslog.

Sebentarlah, jet di tempat-tempat yang tuna sesuai, selalunya R&R lah kan. Elakkan memandu terlalu lama tanpa henti, nak pun salah nei, tak bolehlah sebab tuna, kecuali mok kecemasan nak mungkin lah kan. Tapi kalau tak mok kecemasan, emak mak kampung nak tuna plehen-plehen, tak payah dibak lah Eloy, hijik madik. Pastikan juga untuk kawan-kawan kita, pastikan tidur yang cukup. Jadi micro sleep do antara punca nahas di jalan raya, dan nyawa tidak boleh diganti. Nanti untuk semua-semua, apapun pandu cermat sampai selamat ya. Musim-musim persekolahan dan juga musim-musim bukan musim persekolahan tapi cuti sekolah kan. Musim cuti sekolah, raya doakan mentuna dalam rasa gembira do untuk bertemu sanak saudara keluarga tersayang. Agak eprak lah rasa letih dan mengantuk bertukar menjadi tragedi yang laes lah di jalan raya. Apapun rehat dengan secukupnya. Rehat di tempat yang selamat dan juga R&R lah selalunya singgah. Ilopon nak kena member yang memandu, selamat memandu, hati-hati pulang ke kampung. Okey, jadi lepon terus layan Asia FM selepas dua masih lagi ke udara. Mai numai.

Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual, bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru, sebaliknya lebih suka melayan laman sosial, bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget, game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?

0: Oi, kakak.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia dah niat telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap transfer kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak.

Bailahi berjoget dari suara Jam sebentar ATS Sengmong siaran Nasi FM 9.53 minit pagi ke udara. Kenembut yang bersengmong. Okey, masih lagi ke udara. Selamat pagi, selamat Yehya semua. Rakan-rakan pendengar Emalot saja yang sengmong. Siaran kandil untuk hiburan Yehya balik teh ya. Bailahi berjoget. Jom berjoget Yehya balik teh. TL senaman inkeloy degna berzumba kan. Macam-macam aktiviti emtuna walaupun emtuna jarang em huol numdik ataupun jarang-jarang em berjoging ke em hiking ke kan, tapi untuk nak berjoget ataupun bersenam di dalam rumah nak pun nak ni aktiviti untuk mengeluarkan peluh-peluh ataupun beket-beket en ulah ek kan, nak pun antara aktiviti yang majjet lah untuk ulah ek untuk sehat juga ha. Lagi-lagi cik nak edo hari-hari tak menentu, cik nak edo kadang-kadang lebih gula, kadang-kadang lebih garam, kadang-kadang lebih minyak kan. Jadi pemakanan tu juga pentinglah untuk em jaga, untuk em kurangkan. Ha? Jadi sama-sama jaga Cik Na, jaga kesihatan semua, jaga diri kenimba ya. Dan kenimba yang bersengmong Asia FM ke udara, sebelum sengmong hiburan lagu-lagu do antara ge info juga pengguna media sosial perlu sahkan umur guna dokumen rasmi mulai 1 Jun. Pastikan kanak-kanak bawah 16 tahun tidak bebas buka akaun. Okey, jadi di antara ge info gah kalau ini Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching Nacalah, pengguna bawah 16 tahun tidak bebas buka akaun media sosial. Di antara info yang berguna lah ataupun majajak lah maik semua neglect mak neighbor terutamanya media sosial great TikTok kan. TikTok sekarang tu tuna popular sebab semua saya oi gunakan ano penggunaan media sosial great TikTok tu sebab TikTok tu boleh live ya. Boleh TL ano perniagaan kecil-kecilan untuk kawan-kawan kan yang meniaga kecil-kecilan di online dan macam-macam lagi. Jadi senior-senior bawah 16 tahun do ya, and ano iaitu tidak bebaslah buka akaun media sosial di antara berita ataupun gah yang menyegleg masa semua. Dan kenapa yang bersengmong juga masih lagi ke udara, info-info yang terkini akan connect terloy dan akan ye kongsikan semuanya bersama Nyop and hiburan untuk Yehyah balik dia. Jadi jom maning sengmong lagu dari Alzara Band dan Baby Acha, Dua Jiwa Satu Cinta. Moi.

0: Ye, Lia Asmi dari Kampung Puluk, Pustuwer.
1: Tenggung lah asik FM moy nang moy. Aneh.
0: Ye sana Kampung Puluk, Pustuwer. Semong lah asik FM moy nang moy. Semong lah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Kau pernah ada orang?

0: okey, Surah siap.
1: Sumat, kau ni banyaknya minum. Apa? Kau ni kenapa? Bila kau ni nak berubah ni daripada dulu sehingga sekarang ni? Tak habis-habis. Sikit-sikit minum. Sikit-sikit minum. Sikit-sikit minum. Kau tahu tak, minuman ni boleh memudaratkan kesihatan.
2: Apa kau cakap ni?
1: Kalau kau minum nanti...
2: Kau cakap apa ni, Loh?
1: Tahulah kau ni nak jadi apa. Apailah ke sekarang ni?
3: Ayuh, Mak. Ayuh, apa, Mak?
1: Berhentilah.
2: Okay. Satu lagi.
1: Ha, tengok. Aku baru cakap kau ni
2: satu lagi.
1: Kalau apa-apa jadi nanti, kalau apa-apa jadi nanti, kau tahu tak, banyak ceritanya. Kau cubalah berubah.
2: Alo.
1: Ha, kenapa? Bila aku cakap kau mencedah, macam ni lah perangai kau daripada
3: itu lagi dulu. Soalan kau minum air apa, Mak?
2: Hey. Kau tak nampak kau, aku minum air apa ni, Long?
1: Ha, air apa? Aku bukan tak nampak kau bergelas-gelas kau minum ni.
2: Emanglah bergelas-gelas. Kau tak nampak air apa ni?
1: Manalah aku tahu.
2: Okey, kasih dua lagi. Okey.
3: Oi, bayar susah. Oh, mau panjat ni kelapa.
2: Air kelapa ke?
1: Yeah. Kenapa air dia macam ni?
2: Nak minum sekali lah. Jomlah kita minum sekali.
1: Seman, kau janganlah marah aku, Seman. Kau ingatkan minuman keras. Kalau air kelapa tak apalah.
2: Mana nak buatnya?
1: Okey. Saya satu lagi. Kasih banyak sikit lah.
4: Jauhi alkohol. Sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini telah dibawakan oleh Radio Malaysia, Ashik FM.

0: Buka pintu ni, Bella.
1: Kenapa ni, bang? Kenapa ni, Nas? Cepat ni. Kenapa kena macam kena kerjaan tu je?
0: Mana Cici yang lagi? Mana Cici?
1: Ni, Mama. Cakap ni. Kenapa ni?
0: Nanti kalau ada sesiapa datang rumah, cakap abang pergi outstation, ya?
1: Yelah.
0: Okey.
1: Tapi kenapa, bang?
0: Pergi kemaskan baju abang.
2: Bang!
3: Hai, mana itu ramai?
1: Kenapa ni, cik? Cik, kenapa ni, cik? Malam-malam macam ni nak buat apa kat rumah saya ni? Kenapa nak cek Rahman ni, cik? Rahman tak ada, cik.
2: Pergi mana?
1: Suami saya pergi station. Kenapa ni, cik? Kenapa dengan suami saya, cik?
2: Dia punya wang.
1: Berapa je pinjam, cik?
2: Dia punya RM10,000,
1: ma. Sekarang ni?
2: Sekarang sudah naik RM50,000, ma. Nak pinjam, pergi bayar lah.
1: Tapi jangan apa-apa anak saya, cik.
2: Pulangkan punya mas, jangan punya anak.
1: Jangan, cik. Tak nak, cik. Cik, kami akan usahakan dapat duit RM50,000 tu, cik.
2: Selama pagi-pagi sudah ada RM50,000.
1: Orang tu minta RM50,000, bang. Kenapa ni sampai macam ni, bang?
0: Rasa menyesal sangat pinjam dengan Alung.
1: Itulah, balik kali jangan buat macam ni, bang.
0: Macam mana RM10,000 boleh jadi RM50,000?
1: Duit haram, bang.
0: Manalah abang nak cari duit ni.
1: Bunga dah naik dah, bang.
0: Sesat dulu pendapatan. Sesat kemudian tak berguna.
4: Tekan tidak kepada Alung. Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

kemampuan berbelanja dengan bijak, semua Ensoitik dengan Nei aplikasi pintar jimat bok mudah berbelanja Enprice Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Keluar Negeri bok kosar Nesgos dengan aplikasi Price Catcher, hek boleh bandingkan harga 400 barangan terpilih en pasar keut, pasar raya-raya, pasar raya mini, kedai runcit pilihan Kenember, tok kira en malok-malok hek emok, eagle. Price Catcher akan membantu eho kategori barang buat lokasi en bandar atau en kampung. Tak perlu ragu ene harga yang pudo buat bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan dengan bijak. Iloknya point well muat turun aplikasi Price Catcher pudo bandingkan harga baru beli.

Gaju asyik 10.25 minit dah ye. Ya, jangan lupa juga selepas dah tepat jam 11 pagi bersama rakan setugas kalau gah dialek jakun ya daripada rakan yang akan bacakan gah sebentar doh. Jadi kenembut yang bersengmong juga masih lagi ke udara. Dan juga neglect semua selepas agah daripada rakan setugas agah jatkun akan esengmong juga lagu-lagu antarabangsa. Selepas tu akan lebih hibur well hingga jam 12 seperti isdo kalha. Dan nak kenapa anu get info juga kesihatan mental ya. Mental sihat pun hebat. Jadi kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti nesgos nei sama juga. Mok hejek lah marap-marap tips yang boleh amalkan untuk pastikan kesihatan mental mok keluar keadaan yang meg. Dan setiap nei sama nak disarankan untuk mengamalkan tips yang dikongsikan dan memastikan kesihatan mental pada tahap yang optimum. Jadi ma kenebe juga kalau ene mental yang sihat do, iaitu kalau ene ETL aktiviti riada, fizikal ataupun senaman sekurang-kurang senaman do ETL lah seminggu nak dalam nei ataupun 3 kali dalam 1 minggu. Yang paling penting tidur yang cukup. Kalau tidur tak cukup pun boleh mengakibatkan stres ya. Dan yang paling penting juga berkongsi perasaan dengan senior yang dipercayai juga. Mungkin juga nyob mau bermasalah ataupun mau benda yang nyocen nyob kongsikan, yang nyob pendam, keluar jenum nyob nak lemat-lemat, nak luahkan perasaan tu, nak keluarkan segala-galanya. Kesakitan, kelukaan, keresahan dengan senior-senior yang nyob percayai. Tuna dapat meredakan get lah tuna henum-henum yang tuna enkeloj ano henum enak ate yang pejet yang tuna macam-macam lah SNOI do macam-macam nama pun manusia setiap SNOI nak mok lah dugaan ujian yang hadapi setiap hari. Jadi apapun elakkan juga kenembek daripada ekod rokok dada dan alkohol. Dapatkan juga bantuan profesional jika perlu. Dan yang paling penting kena jaga nak kena tidur yang cukup lah, not do physical aktiviti sihat pun kena. Dan paling penting adalah makanan pun kenalah sihat kan. Jangan pakai bedal je. Stres makan anak pun boleh mengakibatkan penyakit yang nak jajilah yang namoj ataupun yang mok ya, gerak darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan lain-lain lagi ya. Jadi cik nak anak pun kena berkurangan, perlu juga anak jaga cik nak ha. Okey, jadi mak kena dapatkan juga khidmat kaunseling dan bantuan sokongan sosial. Hubungi talian 15555 yang akan beroperasi dari 8 pagi sehingga 12 gagit layak ya. Nado beroperasi setiap hari termasuk cuti umum, talian bantuan krisis kesihatan mental. Okey, jadi nak target info neglect masa semua yang ikut daripada Kementerian Kesihatan Malaysia info doh. Jadi naklah amalkan secara sehat pemakanan semua juga kenalah hidup sehat dan juga hidup dengan keadaan yang med lah jauhilah perasaan-perasaan yang tak med juga. Anak-anak pun boleh mengakibatkan stres, terlampau memikir, overthinking nak pun tak med je. Okey, jadi apapun semoga abadi dari suara Misha Omar. Jom layan Aisyah FM, main umur.

Mainung Mai Asyik FM masih lagi ke udara dan makanan-makanan yang bersengmong juga. Terima kasih kerana mentu nanti lagi berhibur hiburan Yahya balik teh malak-malak saja naik weknya biar. Mungkin men aku teh pai maknum selai memak maslai bukan memak maslai tapi pai maknum selai madeg lah ya berehat maning tuna sebelum memasak doa akal selalu jam 11-12 nak akal memasak lah cepat diis enyo nan pedi isu tapi ya ya dok tuna beaong teh lah tuna be leh-leh ber lah macam leh-leh nak leh-leh ber lah macam abeg nak he. Ilo pun nak kena buat yang bersengmong juga untuk kawan-kawan pendengar yang memandu malok saja arah tujunya untuk balik Yehyado semestinya untuk nak isdo. Rakan-rakan yang merancang untuk pulang ke kampung halaman. Jadi ada antara info iaitu laman trafik yang ikut daripada Plus Trafik and Anu kalau ini trafik perlahan arah utara dari Senawang ke Port Dickson Utara. Dan juga Smartland ya, kilometer 354.0 hingga kilometer 356.0 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Tu nak lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan gunakan Smartland, pandu hati-hati. Dan juga arah utara trafik perlahan Skudai ke Senai. Lagi and anu juga maknember ya pengaktifan juga Smartland kilometer 184.4 hingga kilometer 195.4 arah utara dari Jasin ke Aikro. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan ikut Smartland lah. Ilupun maknember hati-hati memandu dalam perjalanan untuk menuju ke kampung halaman anda masing-masing. Ia harapkan meloilah destinasinya untuk balik. Yehyado dengan selamat lah. Jadi kenembut yang memandu, hati-hati. Ilupun selepas doakan agak wal eseng muang maning rakan setugas kelegah dialek Jakun ya. Tepat jam 11 Yehya Asyik FM eseng muang maning lagu Airi. Sakit sungguh sakit. Moi no moi.

0: Liasmi dari Kampung Puluk Pestuer.
1: Tengoklah asik FM moy nang moy.
0: Ye sana Kampung Puluk Pestuer. Tengoklah asik FM moy nang moy. Tengoklah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Kok pernah ada orang?

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita yang akan disampaikan oleh Laila Apeng. Bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa rakyat serta sektor ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan buaiat masa keperluan bekalan tenaga negara masih di tahap hak terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fazilah Yusof beritahu kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember. Wayaknya, keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga bulan Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat. Dalam pada itu, kerajaan beri jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan menurut Datuk Sri Fadilah. Kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan empat akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif. Orang ramai khususnya belia de pelawa hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational Event pada 2026. Sambutan akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ika. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi buaiat, sambutan itu bakal menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka peluang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan gaya juga kerjaya berasaskan Tibet. Hampir 170,000 calon lepasan SPM 2025 dapat ditawarkan di tempat bagi melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi awam menerusi UPU online. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam kenyataan beritahu 61,357 calon ditawarkan di universiti awam, manakala 60,947 calon ditawarkan di politeknik, seramai 15,844 ditawarkan ke kolej komuniti dan 1,655 demara bahagian pendidikan tinggi. Bermula 1 Jun, dua rekod baru bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA akan dikuatkuasakan untuk memperkukuhkan perlindungan berbudak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan yang memudaratkan. Menurut kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dua kod berkenaan ialah Kod Perlindungan Kanak-kanak SCPC dan Kod Pengurusan Risiko RMC. Tempoh pelaksanaan di munasabah kena berikan pada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan disertaikan dengan lebih teratur. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang ops Hari Raya Aidiladha akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Mei. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Datuk Jazmani Syafawi Buaian, 6 drone akan digunakan di kawasan kerap berlaku kemalangan ianya untuk mengesan pelbagai kesalahan dibuat oleh pengguna jalan raya. 288 kawasan sering berlaku kemalangan dah pun dikenal pasti, iaitu laluan Kuala Lipis ke Gua Musang, Gua Musang ke Kuala Krai, Gerik ke Jeli, Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu, Segamat ke Mesring dan juga Terowong Menora ke Sungai Perak. Sementara itu, aliran trafik di pintu masuk Gua Musang dijangka sesak mulai hari ini. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu beritahu akan berlaku pertambahan kenderaan. Pengguna jalan raya disarankan supaya merancang perjalanan dan memandu secara berhemah. Untuk menampung bekalan bersempena dengan Aidiladha, lebih 27,000 lembu dibawa masuk ke negara IKA dan menjalani proses saringan serta kuarantin hak ketat. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Makis Dr. Azhari Syaridan Abu Bakar Buaian, pihaknya memberikan jaminan ke semua lembu hak kebanyakannya dari Thailand bebas dari sebarang penyakit haiwan serta selamat dijual dan disembelih nganuk ibadah korban. Kelibat seekor buaya air masin dikesan di pantai Kuala Kertih, Kemaman, Terengganu. Reptilia berkenaan didakwa timbul di permukaan air sekurang-kurangnya 3 kali di lokasi yang sama sejak beberapa hari lalu. Para pengunjung berwayat buaya terbabit dikesan sejak Selasa tentunya sekaligus menimbulkan kebimbangan penduduk khususnya para pengunjung untuk beriada. Tinjauan RTM mendapati papan tanda amaran mengenai kehadiran buaya itu sudah dipasang oleh pihak berkuasa sebagai langkah berjaga-jaga.
Penutupan sepenuhnya Taman Ekorima Ulu Bendul Kuala Pilah untuk semua jenis aktiviti dilanjutkan hingga 23 Jun. Nganut kawalan keselamatan dan kesihatan awam susulan terdapat peningkatan kes kencing tikus di kawasan itu. Demikian menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan Muhammad Yusaini Muhammad Yusof. Penutupan sepenuhnya bagi membolehkan pihak pengurusan menjalankan kerja sanitasi, pembersihan rapi dan pemantauan kualiti air demi memastikan keselamatan pengunjung untuk masa depan. Setakat ika, terdapat 11 kes disahkan positif kencing tikus. Hasil laut dan kualiti air di perairan Kuala Juru Bukit Mentajam desahkan selamat. Ianya berdasarkan dapatan analisis magma terhadap sampel air dan kerang di perairan berkenaan. Analisis juga mengesahkan kedua-dua mematuhi standard keselamatan makanan negara. Demikian menurut Jabatan Perikanan Negeri Pulau Pinang dalam kenyataan yang diberikan. Sekat berita sukan, Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia mara ke separuh air selepas menumpaskan Jepun 2-0. Skuad negara akan berdepan dengan Indonesia dalam perebutan ke slot akhir 11 pagi ika. Manakala perlawanan akhir akan berlangsung pukul 8 malam ika. Beralih ke Badminton Malaysia Masters 2026, Malaysia mengesahkan tempat kepelawanan air secara beregu jantan. Dua pasangan negara akan bertemu pada separuh air untuk hari ini, membabitkan pertemuan antara Aaron Chia, Su Woying dengan Go Sifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani. Baik, sekian terjakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Amy Nurliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, tu bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati.

Nina Morena dari suara Gypsy King sebentar Ate Esengmong, hiburan lagu dari Perancis ya. Kumpulan Perancis, berasal dari Perancis lah ya. Gypsy Kings sebentar Ate, lagu hiburan. And kali segmen rentak mendonya. Mendonya lah Yahya balik teh kenemut rakan pendengar Rahsia FM. Ati lagi bersengmong jam 11.20. Ya, Ati juga bersama rakan setugas daripada DJ Laili ya. Kelajgah dialek Jakun sebentar Ati. Nater Loi lepon. Dan terima kasih rakan setugas. Nater Loi gah sebentar Ati. Dan kenemba yang ti lagi ke udara. Hiburan balik Yahya teh dengan lagu-lagu rentak Mondonia. Untuk jam selepas berita Jakun hingga 12 peris doa akan lebih hibur lah ya. Dan rakan setugas well selepas ia akan terus menemani ni nyob hiburan and keluar segmen-segmen yang menarik hari minggu ini. Jadi kenema-kenema yang bersengmong juga, terima kasih semua rakan-rakan yang tik lagi berhibur hiburan dengan lagu-lagu untuk jam reteh. Hello pun kenema, ada antara get info juga, iaitu hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Kalau ini penyakit darah tinggi, dia merupakan penyakit kronik yang boleh mengakibatkan komplikasi seterus kematian pramatang lah jika itu nak tok dicegah dan dirawat juga. Okey, jadi apapun kalau ini ada antara punca sejarah keluarga yang menghidap darah tinggi, pengambilan makanan tinggi garam, umur melebihi 65 tahun, stres, merokok, berat badan berlebihan atau obesiti, tidak aktif secara fizikal, pengambilan alkohol secara berlebihan antara punca-punca boleh dapatkan ataupun dapat penyakit darah tinggi duk atek ha. Jadi kalau untuk nak pengurusan tekanan darah tinggi, yang pertama adalah ubat-ubatan. Jangan lupalah kalau doktor nak ubat, nak kena ecak, jangan eperak. Perubahan gaya hidup sehat, pengurangan berat badan ya, melalui intervensi pemakanan, aktiviti fizikal, mengurangkan pengambilan garam dalam makanan, ikut saranan harian ditetapkan, kurangkan pengambilan beralkohol, aktif secara fizikal, berhenti merokok, bijak menangani stres, nak antara perkara penting pengurusan tekanan darah tinggi. Ikut marinya belah. Mana yang nyob rasa pengurusan tekanan darah tinggi nak untuk mengurangkan pengurusan anak tekanan darah tinggi, boleh apapun tinggalkan yang ical atik lah punca-punca and neng ong keras, berlebihan, tok aktif, berat badan berlebihan, obesiti, merokok. Ya, yang paling penting jangan kod cik nak yang lebih garam. Ilopon jom mana yang esengmong hiburan lagu-lagu untuk jam reteh, masih lagi ke udara lagu Mijo Band Runggen Hit Seng Oi. Moi nung moi.

Cuaca panas semakin mencabar. Lindungi anak-anak anda dari risiko haba melampau. Elakkan mereka bermain di luar semasa tengah hari. Pastikan minum air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Gunakan payung atau topi bila keluar rumah. Kesihatan anak, tanggungjawab kita bersama.

Ya, maafkan aku di Menteri sebentar atas 11.37 minit. Ya, yeh, yah, ya. Masih lagi ke udara. Kena buat yang bersengmong. Lagu-lagu hiburan rentak mendonya. And ano, mu'alak selit get lagu sengoyek kan. Jadi, kena buat yang bersengmong. Sebelum nak sengmong juga get info trafik. Anu mok ni berlaku juga lori rosak kilometer 143.5 arah selatan dari Sungai Dua ke Juru, lorong kiri terhalang dan trafik terkawal juga N Anak, dan lagi kemalangan kilometer 94 iaitu arah utara dari Air Hitam ke Yong Peng, lorong kanan terhalang dan trafik perlahan juga. Kenembut yang memandu malak saja network nyop. Ya, yang memandu semoga emtuna loy ma destinasinya dengan selamat, dan juga majerek lah malak-malak saja network nyop ya, terutamanya rakan-rakan yang merancang untuk hari ini pulang ke kampung halamannya masing-masing ya. Diharapkan nyop semua memandu dengan majerek, berhati-hati di jalan raya. Jom anda teruskan lagi. Ha, emtuna memandu nak ikutlah emtuna ikut kelajuan yang ditetapkan di jalan raya. Doh lagu Tokyo Drift. Tapi janganlah jadi Great Tokyo Drift doh. Ada doh moilah cenah doh. Okay, Asia FM, moi nu moi.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 마이 프리뷰 706 muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Ya nora sikin nong kampung Posber sang mong lah radio Asyik FM moy nong moy.
3: Asyik FM. Ibra Jakun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kalau kita empat nahu, jadinya orang berilmu sentiasa menjadi rujukan oleh masyarakat. Apatah lagi bila membabitkan ilmu agama. Pengetahuan agama hak dimiliki oleh seseorang menjadikan dirinya depanang mulia. Sememangnya orang hak memiliki ilmu agama mendapat kedudukan hak sangat istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala berwayan hal itu menerusi firman-Nya bermaksud Allah meninggikan darjat seseorang hak beriman di antara aje dan orang hak diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan aje juga iaitu dalam beberapa darjat. Dan ingat, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa haji buat. Surah Al-Mujadah ayat 11. Hakikatnya setiap Muslim perlu mencari dan mendalami ilmu agama. Ianya satu kewajipan kerana kefahaman nganu agama mesti didasari ilmu. Untuk menimba ilmu agama, empat boleh ditangguhkan hanya bila umurnya mencapai dah tua. Sebaliknya, masa umur muda, ilmu perlu dicari sebanyaknya. Hanya dengan ilmu, seseorang dapat memahami Islam dan melaksanakan tuntutan agama dengan sebaik yang mungkin. Walau macam mana pun, antara cabaran tak kala diiktiraf sebagai orang berilmu, ialah bila ditanya soalan padanya. Jawapan pada soalan itu pula, berada di luar pengetahuan, janganlah kita sesekali merelakan diri bercakap sesuatu yang empat kita tahu dengan betul. Firman Allah SWT bermaksud, dan jangan aje ngikut apa yang aje empat tahu. Pasalnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa hak dia buat. Surah Al-Isra ayat 36. Ilmu hak ada pada manusia amat terbatas. Sehebat mana pun ilmu seseorang, dirinya tetap memiliki kelemahan dalam beberapa perkara. Empat ada manusia hak sempurna keilmuannya di dunia ika. Itulah perbezaan jelas antara khalik Allah SWT dan kita semua sebagai makhluknya. Firman Allah SWT bermaksud, dan kiranya segala pohon ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu padanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya empat akan habis kalimah-kalimah Allah ditulis. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Surah Luqman ayat 27. Memahami hakikat itu juga, maka empat payah untuk diri kita diiktiraf sebagai orang berilmu lantas mengungkapkan kata-kata maaf, mam pat nahu soalan itu. Tak kala empat dapat menjawab sesuatu soalan. Meskipun ungkapan itu amat berat bagi sesetengah orang, namun tindakan mengungkapkannya jauh lebih molek dari memberi jawapan hak salah. Mengakui diri mempunyai kekurangan pada saat orang lain memberi pengiktirafan dan sanjungan adalah perbuatan hak terpuji. Ketika Rasulullah SAW diajukan soalan nganuk roh perkara itu empat dalam pengetahuan baginda SAW, maka Allah SWT berfirman hak maksudnya dan dia semua bertanya pada haji tentang roh. Katakan, roh itu dari perkara urusan Tuhanku dan aje empat diberikan ilmu pengetahuan melainkan second aja. Surah Al-Isra ayat 85. Melakukan pembohongan terhadap ilmu agama adalah satu jenayah hak perlu dihindari oleh setiap umat Islam. Dengan itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjati. Moy numoy.

Itu dia dengan lagu pembukaan bersama dengan Acik Ai, warisan kami, pukul 12.08 tengah hari. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia mendani untuk semua rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Menemani di ruang udara untuk Masika bagi edisi 23 Mei 2026, hari Sabtu. Selamat bercuti, manuhak bercuti, dan juga adik-adik kita yang bercuti sekolah, cikgu-cikgu ya. Selamat bercuti semuanya. Manuhak bekerja, jadi bekerjalah kita dengan bersungguh-sungguh. Jadikan ianya sebagai satu amanah yang diberikan, kita akan pasti buatnya ia dengan sebaik yang mungkin. Dan untuk ruangan seterusnya, selama 4 jam bersiaran dari pukul 12 hingga ke pukul 4 petang kelak, menerusi ruangan berjaguk Siri Pinong Harika, kita akan berkongsi macam biasa dengan berbagai maklumat ya, dengan pesanan-pesanan dan juga lagu-lagu hiburan sebagai lagu-lagu santai di hujung minggu. Jadi apapun, terus bersama kami menerusi ruangan berjago di hujung minggu, menemani mahu di ruang udara lain di api aka Bunga Kemas Taman, moi-moi lain daripada lain. Bersama dengan Era Fazira dengan pertemuan, jadikan pertemuan mereka akan berakhir dan menjanjikan satu yang cukup indah sama-sama di hujung minggu. Moi-moi lain daripada hak lain.

Shali dan juga Abung menghiburkan kita pukul 12.21 minit tengah hari. Baiklah, diharapkan anda semua terhibur. Dan tengah-tengah hari ini juga kita nahu ramai daripada rakan-rakan pendengar kita kan yang derumuh, tamah-tamah lagi yang derumuh tu kepada apa ni, mak bapak kita di kampung, saudara mara di kampung, yang pastinya orang kampung lah. Masa ni mungkin agaknya dah menyiapkan dah semua sedia untuk makan tengah hari, ataupun ada yang baru aja yang baru nak memasak, punya masakan untuk tengah hari kan. Oh, bukan main lagi ya. Mojik dah pakai pagi-pagi dah, Mojik dah masak seawal 6 pagi. Bukan apa, kita dah bila nak bekerja ni kan, kita nak menguruskan rumah tangga ya, nak menguruskan nak apa, sebelum kita tinggal pergi kerja kita kena siapkan semua pemakan atas meja. Jadi ikut dan lah, bila dah siap masak baru orang kata nak tinggalkan rumah dengan keadaan senang hati. Tapi kalau kita tak siap nak makan, nak buat pemakan pas sempat, itulah pula yang di rumah nak fikir nak masak napa pula, kesian kan. Jadi itulah dia, nahu untuk menguruskan masa, itu yang paling penting. Barulah kita nahu okey, dapatlah kita bernafas, dapat kita berehat, berehat dengan tenang, memandu dengan hati yang senang, macam itulah. Okey, baiklah, pukul 12.22 minit tengah hari. Jom sambil-sambil kita berhibur nanti, jangan lupa untuk boleh nak menghantar ucapan untuk Mochi baca di hujung minggu, apa lagi. Jadi apa pun, terus bersama Moy No Moy, lain daripada lain. Dengan daripada hitam jemur, cinta kamu.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Itu dia dengan daripada Cikot dengan ku Sengi Eh menghiburkan kita untuk masa ini 12.24 minit tengah hari. Bila Zara, sikit perkongsian ya, ingin dikongsi buat rakan-rakan pendengar di sayangi di mana berkenaan dengan budak ataupun anak kita ada semua ada di rumah ya. Di mana saja yang pastinya setiap pasangan yang berkahwin inginkan anak ya. Semua orang nakkan anak dan pastinya setiap anak yang dilahirkan ada rezeki masing-masing. Kita faham dan juga setiap anak harus di orang kata dijaga dengan sebaik yang mungkin. Kita corakkan anak kita dengan sebaik yang mungkin. Andai katalah banyak perkara-perkara yang pat diingini berlaku dengan kes-kes penderaan ya, kes pembuangan anak dan sebagainya, itu menjadikan apa nama ni, ada akta untuk perlindungan budak sebenarnya. Jangan main-main. Kalau salah catuan, salah arah kita bawa, kadang-kadang mak bapak akan dibalikkan, dapat disabitkan kesalahan, akan didenda. Bahaya juga kan. Baiklah, ini di antara akta perlindungan bagi budak itu, kukuh perlindungan kurang risiko kandungan mudarat ya. Dua kod baharu ONSA ataupun ONSA, iaitu kod melindungi berbudak atau kanak-kanak, di mana di kod baru di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 buka kuasa pada 1 Jun nikah, di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dua kod itu ialah kod perlindungan berbudak dan kod pengurangan risiko, bertujuan untuk memperkukuhkan perlindungan budak dan juga mengurangkan risiko kandungan memudaratkan. Di balik orang kata perlindungan kepada budak itu adalah penting, sama ada dalam kandungan ataupun semasa kanak-kanak itu orang dah pun besar, macam itulah ya, akta perlindungan kanak-kanak. Jadi jagalah anak kita dengan sebaik yang mungkin ya kan. Itulah dia, macam-macam. Kalau kita biarkan semua ada anak kita hilang ya, dicuri orang pun dah menjawab pula kan. Kan menangis tak apa ni, sampai pada air mata. Baiklah, itu dia di antara perkongsian berita-berita semasa ya, yang terjadi di keliling kita. Jadi apapun berita dapat diambil, dapat dijadikan panduan dalam setiap kehidupan dari kita. Jom, manakan hari Sabtu malam minggu. Katanya malam ni ada gogo, betul ke? Kamain lagi-lagi ready dah dengan seluar Yankee je. Ho, kamain. Jom bersama dengan Mantra Kuang malam minggu. Ya, jadi semuanya dah bersedia ya malam minggu ya. Kasut dah bagi kasih asah. Minyak wangi beli malam tadi kat pasar malam. Basa rahum wa pah palis. Apa lagi ready malam kelak. Tunggu bawah jambatan. Kita go-go sana dulu.

Ya, itu dia dalam rumah tangga ya, dengan Sami Mior Hasan dan juga Ira Fazira. Banyak cobaan dugaan dalam rumah tangga. Jadi macam mana kita nak atasi masalah tersebut? Berbincanglah, komunikasi itu yang paling penting untuk mengelakkan dari sebarang kesalahpahaman. Oh gitu ya. Balas darah tepat pukul 1 kelak, kita akan berikan untuk berita dalam Direct Smile, dan kita akan kembali selepas berita nanti untuk meneruskan berjago di hujung minggu kan. Kita berada di hujung minggu pada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing dengan sempena cuti hari raya haji, dan juga cuti adik-adik kita yang apa nama ni dah memulakan cuti persekolahan selama 2 minggu tu. Jadi kita rancang dengan sebaik yang mungkin. Baiklah, selamat memandu dan selamat menuju ke destinasi. Semoga selamat sampai juga di tempat yang dituju. Baiklah, kita berjumpa selepas berita nanti. Jangan ke mana-mana, pastinya menerusi ruangan berjago hujung minggu. Moi-no-moi, lain daripada hal lain. Berikut bersama dengan Arya Sari, Tangkap Basah.

MyFreeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Dalam 1.13 minit tengah hari, masih lagi bersama menerusi Ruangan Berjagut Suri Pinong untuk rakan-rakan pengguna jauh mata tapi sentiasa dekat di hati, menemani mada ruang udara untuk memastikan bagi edisi 23 Mei 2026. Terus mendengarkan nampak kira ada mana dapat didengarkan HFM sama ada mungkin di apa nama ni, di radio, di TV ya, My Freeview 706, dan juga kalau yang payah nak dengarkan frekuensi pun payah nak dapat, jadi TV payah nak dapat, kalau ada capaian internet, ada wifi, boleh download RTM Click. Jadi itu semua 34 stesen di bawah RTM, semua radio ada, termasuklah siaran orang asli Asyik FM Moi No Moi, lain daripada lain. Okey, ada yang bosan-bosan, alah dah bosan dah, kenapa bosan, janganlah bosan-bosan, nanti kita marah tau. Tak tahu nak buat apa. Apa kata cuti-cuti, buatlah. Tidurlah, tidurlah. Moi no moi.

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Bosan-bosan, bawa nama, hujung minggu lah kita dengar. Jago sering pinang. Lain dari hak lain.

Nelly Furtado dengan lagu I'm Like a Bird. Ya, kalau kita seekor burung, confirm kita akan terbang melayang bebas ke udara. Ya, nak pergi nuhun itu sini, oh con kecan, semua tempat kita boleh tuju. Tapi berhati-hati, kadang-kadang burung ni kan salah terbang gelak tetap jatuh ke tanah juga. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, airnya jatuh ke tanah. Begitu juga burung. Sepandai-pandai dia terbang, ada binatang lain akan membahamnya. Ha. Ada je kan? Baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan berjago hujung minggu pada rakan-rakan. Selamat bercuti, selamat beristirahat. Memandu tu, memandu berhati-hati ketika memandu. Terutama apa yang kita yang berlaku pada malam tadi ya. Tiga pelajar UIAM maut kereta merempuh lori. Seorang lagi parah selepas kenderaan dia naiki gagal dikawal. Sentiasa memandu dengan berhati-hati dan kita pastikan kita selenggara kenderaan kita dengan sebaik yang mungkin. Pun apa kalau makcik pun kalau lalu mesti apa nama ni laluan lebuh raya karak, makcik memang takut. Kena perlahan-perlahan tau. Kadang-kadang makcik ikut macam lori juga. Macam makcik buat kereta tu berat sangat tau. Oh, nampak untuk kita tahu dalam di lebuh raya karak semua orang kata laju, bawa laju dengan lori yang banyaknya. Tapi kita sebagai pemandu berhati-hati. Kalau makcik memang tak bolehlah laju-laju di atas jalan raya, tambah di lebuh raya karak tu. Kalau dia kona-kona macam ular tu, bayangkan. Oh, semuanya memang orang yang profesional, yang ada lesen pemandu yang bagus, yang bawa cukup laju dia kona sana kona sini. Oi, masa makcik pun mabuk tengok pemandu itu. Bukan daya ya. Tapi tak apa, setiap orang ada cara-cara masing-masing ya untuk memandu. Yang penting kena sentiasa berhati-hati ketika memandu. Okey, baiklah Zara, itulah dia. Setiap pemanduannya, semuanya kena cek selenggara dengan sebaik mungkin. Kesihatan fizikal, mental dan sebagainya. Daripada adik-adik yang pelajar-pelajar, terutama yang mungkin jauh-jauh tu, yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing, syukur alhamdulillah. Okay, jom terus bersama menerusi untuk lagu hiburan pada masa tengah-tengah hari ini kan. Oh, sesuai sangat lah ya. Duduk dia, apa nama ni, di beranda rumah tu, tengok dengan keadaan cuaca di luar, panas sejuk ya. Oh, lama-lama pun mata pun boleh tahan kan. Ha, dia memanggil-manggil, marilah. Okey, terus bersama dengan Taruk ya, Bunga Alam.

Tahukah kita, memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu kesunun keciun kecian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan himat masyarakat ini disampaikan oleh Asyik FM.

Baiklah sakit saudara, untuk pengetahuan mak-mak kita, ya, mak bapak kita, ahli keluarga lain, berkenaan adik-adik kita yang dah pun orang kata dah habis SPM, alhamdulillah kan lepas. Yang mana yang SPM rasakan, oh legonya, tak payah lagi nak baca buku kan, nak buat itu, nak buat ini kan. Ada yang orang kata bekerja sementara sambil-sambil nak menunggu keputusan, dan apa nama ni, adalah macam-macam perkara dia buat. Nah, ya, ada yang nak bekerja sambilan, ada yang menolong mak bapak berniaga dan sebagainya. Tapi ini dikabarkan di mana, 169,803 calon lepasan SPM 2025 ditawarkan di tempat di IPTA. Jadi mana ada anak-anak kita, ya, terutama masyarakat orang kita yang ada adik yang dah berjaya, dah ditawarkan kemasukan di universiti, ya, jadi belajar bersungguh-sungguh, tahniah diucapkan, ya. Mana adik-adik yang tidak dapat tawaran, jangan putus asa. Itu bukan pengakhiran untuk adik-adik. Jadi ada banyak lagi cabaran kalau dapat masuk ke dalam universiti yang seperti yang mana yang sepatutnya nak masuk. Tapi yang penting, pergi ambil kemahiran. Jangan putus asa. Ambil kemahiran. Mana kakak-kakak, abang-abang, kita galakkan kita adik. Jangan risau. Walaupun tidak ditawarkan dari universiti, cuba ambilkan kos kemahiran. Mungkin hak jantan mungkin ambil kos orang kata macam enjin, ya, apa ni, enjin perkapalan ke apa segala macam lah. Mungkin yang nak ambil untuk gunting rambut segala macam. Kemahiran itu sangat penting sekarang, ya. Bila ada kemahiran, jadi peluang pun banyak. Jangan risau. Senyum-senyum sikit, ya. Baru biar lega rasa perasaan itu. Okey, baiklah saudara. Cepat masuk lalu nak menghampiri jam 2 petang. Jom terus berhibur menerusi ruangan. Berjago hujung minggu. Moi no moi. Lain daripada lain. Berusama dengan Dimitri, joget kapal terbang.

Ya, pukul 2 minit petang. Kan cepat masa berlalu kan. Kita dah masukkan jam yang seterusnya ya. Jam yang kedua menerusi ruangan berjago hujung minggu. Pastinya terima kasih kepada rakan-rakan yang telah mendengarkan kami. Semua anda dengar kami di rumah, ya, di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di kedai-kedai makan, ya, di pump station. Terima kasih kepada semuanya. Kita terus dengarkan Nasyid Famous. Siaran orang asli menyatakan 18 suku kaum. Menemani Bunga Kebang Setama AKA Laili Aping. Okey, anak sayang dia. Yeah. Kita semua orang kata dah berehat, dah makan tengah hari, dah kenyang semuanya kan. Mana yang mungkin di kampung tu sibuk dengan gotong royong, dengan masa itu ini malam kelak, apa lagi kan, kita gogo 3 kali. Ada juga yang dah pergi kenduri kendara, yang penamu ni menjemput pergi jemputan rumah orang kahwin tu kan. Alhamdulillah, ya. Mana rakan-rakan yang menyambut menantu, yang mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru. Semoga dipanjangkan terus hingga ke jannah, insyaAllah, ya. Ke anak cucu harapnya. Bagi yang menyambut hari jadi harika, selamat hari jadi. Semoga dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Limpahi kasih sayang bersama dengan orang yang tersayang. Amin, amin, amin. Itu dia. Kita doa yang baik-baik pastinya. InsyaAllah kita akan dikembalikan yang baik-baik. Jom dah masuk jam seterusnya 2 petang. Ya, dah masuk petang ni. Ada masih lagi yang masa macam bosan-bosan, lemau-lemau. Macam mana tu? Okey, jom santai kita di hari Sabtu. Moi-moi lain daripada hak lain bersama dengan Tuna Spy. Cahaya. Cahaya.

0: Hai Mahmud, lain macamnya batuk tu.
1: Entahlah, sejak ayah-ayah ni aku banyak sangat batuk lah, Samion.
0: Ada sebab kau batuk tu.
1: Apa hal pula?
0: Kau hisap rokok kuat sangat.
1: Aku baru 3 kotak sehari.
0: Sehari 3 kotak?
2: Sayangi nyawa anda dengan tidak merokok. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia RCFM.
3: RCFM. Hai, saya Rahmat Eka Matra.
4: Hai, saya Zaman Islam.
5: Saya Awang Bipar.
6: Hai, saya Rosa.
7: Ye, Suwinsi.
8: Zed Cool.
9: Saya Oya dari Kepala Hendra.
10: Hai, saya Aim Cross Maya.
11: Hai, saya Mazwan.
12: Saya Anum.
13: Kami Kazana.
14: Di Kazan.
15: Chapter 09.

Bila sedara itu dia, ha, senara dengan genabak terigu yang menyebutkan kita untuk masa ini pukul 2:26 petang sedara, dan pastinya sebentar lagi tepat pukul 2:30 petang kita akan sama-sama menghayati dengan penuh keasyikan menerusi ruangan Khazanah Seni Asyik yang kita rakam dari kampung ke kampung, ya, lagu-lagu tradisional kita kumpulkan agar kita dah bila dah kita dah kumpulkan, kita akan letakkan di bawah satu nama yang cukup unik yang kita akan siarkan dari semasa ke semasa dalam segmen Khazanah Seni Asyik untuk kita simpan seni-seni lama, budaya lama, kan. Kadang-kadang kalau kita sendiri nak main pun, lepas ni empat ada lagi orang yang akan ikut. Cuma inilah bekalan sebagai lagu-lagu di masa akan datang. Umpamanya lagu tradisional ni akan tetap menjadi apa nama ni, jadi kebanggaan dari zaman ke zaman, ya. Dan lagu-lagu yang akan dimain sebentar lagi, iaitu kita ada lagu Suku Kaum Jahod dari Tarikh Seberau, Minta Sejuk Minta Selamat. Kita ada Si Rampai, Suku Kaum Jakun dengan Sempaya Sempaya, ya. Dan juga iaitu rakan kita daripada Pos Belau, Bunga Tawon, diikuti dengan Suku Kaum Temuan Hayam Katik, ya, dari Kepulauan Johor Bukit Tadum, dan juga dari kampung orang asli Simoi Lama, Pahang, Jenulak, ya, Cip Abor katanya. Jom terus bersama menerusi ruangan Khazanah Seni 2:30 petang. Moi-moi lain daripada hak lain.

0: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Golongan majoriti yang cintai kedamaian diseru untuk bangkit bersuara tolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimain kelompok minoriti terhadap masyarakat negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim biar khabar keadaan semasa ditengok seolah-olah ada kezaliman kepada minoriti bila ada segelintir pihak yang lantang, marah dan gemar menabur fitnah cuba menentuk kehendakian ke atas majoriti rakyat. Biar khabar macam tu menerusi ucap tama pada Majlis Wacana Harmoni Madani bersempena Hari Wesak dekat Ibu Negara. Sementara itu, agensi berkaitan diminta mempergian usaha turun padang untuk beri penerangan kepada Perusahaan Kecoh dan Sederhana PKS tentang kemudahan pembiayaan dan bantuan yang disiapkan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, perkara itu penting untuk memastikan golongan itu tak tercici daripada dapat merasak bermacam inisiatif yang dibuat khusus untuk menolong bagi tingkat pendapatan dan bagi kembang perniagaan kian. Permohonan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dibagi luas kepada jeep dan pickup untuk sektor pengangkutan darat barangan dekat seluruh negara berkuat kuasa 1/6. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Rakyat Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali biar khabar keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lepas. Sebelum ini, kelayakan untuk kenderaan jenis itu diberi kepada kawasan Cameron Highlands. Kerajaan turut bersetuju bagi luas peidah subsidi diesel menerusi SKDS kepada kereta jeep dan pickup yang sebelum ini didaftar atas nama individu tertakluk kepada kelulusan pertukaran pendaftaran kereta kepada syarikat. Dalam padatu, had kuota tetap SKDS untuk sektor pengangkutan darat barangan akan diselaraih berkuat kuasa 1/6. Ini sebagai langkah bagi kokoh mekanisme kawalan selia dan penguatkuasaan untuk halang keterisian subsidi dan juga penyalahgunaan kad flat. Setiap kad flat akan diberi kuota tetap antara 900 liter sampai 5,000 liter sebulan bergantung kepada had kuota yang ditetap untuk 23 jenis kenderaan sektor pengangkutan darat barangan. Untuk syarikat yang menghendak penggunaan lebih had ditetap, rayuan pertambahan kuota boleh dibuat iaitu secara dalam talian menerusi email mysubsidy@kpdn.gov.my atau secara fizikal dekat kaunter KPDN yang berdekatan. ...761 anek kepada penerima bantuan iKasih dekat Kelantan yang dapat keputusan cemerlang dalam perpisahan SPM 2025... terima komputer riba dan bantuan awal sebanyak RM1,000. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim dikabar menerusi inisiatif tu kerajaan Madani bukan beri bantuan tapi siapi dorongan awal kepada penerima untuk melangkah ke institusi pengajian tinggi dengan lebih yakin dan bersiap sedia. Program Jualan Agro Madani Mega 2026 tengah berlangsung di KRTC Tanjung Kota Baru, Kelantan mula malam sampai esok. Ini ada nasi jelajah kedua lepas Sabah sebelum diterusi di Pahang dan Johor bulan depan. Gitu menurut Timbalan Ketua Setiausaha dalam Kungkungan Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lukman Ahmad. Program selama 3 hari itu menyasar nilai jualan RM750,000 dengan kedatangan lebih 50,000 pengunjung. Untuk tahun ini, lebih 500 program dah dibuat setakat ini dengan nilai jualan lebih RM8 juta. Untuk tampung bekalan bersempena dengan Aidil Adha, lebih 27,000 lemuk dipawai masuk ke negara ini dan buat proses saringan dan juga kuarantin yang ketat. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemisahan Malaysia, MAKIS, Dr. Azhari Sharidan Abu Bakar dikabar pihak dia beri jaminan kemuhak lemuk yang kebanyakan dari Thailand untuk bebas daripada sebarang penyakit neteng dan selamat dijual dan disembelih untuk tujuan ibadah korban. Kelibat siku buaya air masin dikesan di kenyai pantai Kuala Kertih, Kemaman, Terengganu. Neteng tu di kabar dek timur dekat permukaan air sekurang-kurangnya 3 kali dekat tempat sama dari beberapa hari lepas. Muhak pengunjung kabar buaya tu dikesan dari hari Selasa lepas. Sekaligus, timur rasa risau penduduk khususnya pengunjung untuk beriadah. Tinjauan RTM menengok papan tanah amaran tentang kedatangan buaya itu dah dipasang pihak berkuasa sebagai langkah berjaga-jaga. Penutupan sepenuhnya Taman Eko Rimba Hulu Benul dekat Kuala Pilah untuk muat jenis aktiviti diterusi sampai 23 hari bulan 6. Ini untuk tujuan kawalan keselamatan dan kesihatan awam susulan adanya peningkatan kes kencing tikus dekat kawasan itu. Gitu menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan Muhammad Yusaini Muhammad Yusof, penutupan sepenuh hentu untuk bagi boleh pihak pengurusan buat kerja sanitasi, pembersihan rapi dan pemantauan kualiti air untuk memastikan keselamatan pengunjung pada masa depan. Setakat ini ada 11 kes ada disah positif kencing tikus. Balik ke berita sukan, Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia akan berjumpa Thailand dalam perlawanan akhir acara berpasukan malam ini. Pada separuh akhir, skuad negara kalahi Indonesia 2-0 manakala Thailand kalahi Korea Selatan dengan keputusan yang sama 2-0. Perlawanan akhir akan berlangsung jam 8 malam ini. Sementara itu, perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC akan berlangsung hari ini. Perlawanan akan dibuat di Stadium Nasional Bukit Jalil malam kelak. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita TM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM.

Ya, Zara dah memasuk jam yang terakhir pukul 3.15 minit petang. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat sejahtera untuk semua rakan-rakan pendengar Jawa Mata. Tapi sentiasa dekat di hati. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Asyik FM Moino-Moy lain daripada lain. Siaran orang asli menyatukan 18 suku kaum untuk masa ni. Jadi semua rakan-rakan okey ya. Mana yang sedang memandu dah pun sampai ke destinasi. Alhamdulillah dah pun selamat sampai. Bagi hak di rumah tu mungkin sekarang duduk di luar melihat air hujan turun. Hujan, oh hujan kan. Jadi kita doakan agar yang terbaik dalam kehidupan kita. Agar hujan yang jatuh membasahi bumi adalah pemberi satu rahmat dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama mendengarkan Asyik FM. Pak Kira ada mana aja yang berada sama ada kampung, ada pendalaman, ada pekan-pekan maupun ada bandar sekalipun. Terima kasih. Kita teman berteman di ruang udara untuk jam yang terakhir. Jom kita terus bersama dengan Nasha. Cerita aku dan dirimu. Kenapa agaknya ya? Untuk kita terus berhibur sampai saya bersantai di hujung minggu. Berjaguk di hujung minggu. Moino-moy lain daripada hak lain.

Mia, Mia. Bukan Mia ya. Mia Aulia dengan lagu Goyang Sayang. Goyang-goyang hujan-hujan ni pun apa, bagi panas sikit nyawa. Selain minum kopi panas ya, teh tarik tinggi 8 tingkat panas ya, dapat orang kata memanaskan nyawa yang kesejukan. Baiklah, terima kasih kepada rakan Ibra Angels yang katanya malam ini adalah yang terakhir menuri Piala Malaysia dan juga sepak takraw ya, antara Malaysia dengan Thailand, juga bola sepak Sarawak dan juga JDT. Itu dia, memang panas. Macam goreng pisang panas, okey? Jadi mana rakan-rakan kita yang mungkin dalam pemanduan ke stadium ataupun menggunakan penerimaan kenderaan awam seperti di LRT, MRT, segala TTT. Jadi hujan-hujan tu berhati-hati, okey? Kena sangat TTT tadi. Okey, apa pun jangan lupa ya, dalam kita apa nama ni tengok bola sepak, keriangan kesungguhan yang semangat penuh dengan bola sepak tu, ingat peringatan yang diberikan supaya berhemah semasa menjadi penonton kepada bola sepak. Jangan kita disepakkan ya. Bukan apa, kita tahu orang semua orang dalam keadaan ni emosi tu, emosi semangat tu lain. Bila semangat tu membara, itulah yang berapi tu. Jadi mana yang bawa anak ya, anak bini kan, kalau 8 orang anak semua dia bawa, berhati-hati. Kita pun sebagai penonton, kita tengok kiri kanan kita kan. Korang ada yang kata tengoklah bawa anak semua 10 orang kan. Suka kita lah, kita nak bagi semangat-semangat tu. Janganlah marah dia. Suka hati je. Okey, apapun lah, jaga tingkah laku dalam stadium. Betul lah, Ibra. This why I like you tau. Kan? Kita bila anda semangat-semangat pun nampak rakan-rakan yang bagi semangat. Rakan-rakan yang bagi orang kata semangat pada rakan lain. Kita pun jadi semangat juga untuk menyampaikan semangat tersebut. Nah, gitu. Walaupun satu jam yang terakhir, mokcik pulun habis. Jom kita bersama Damak dengan Bujang Manau. Pada rakan-rakan yang di penamoni pasar malam jalan tal tu. Hujan-hujan jangan lupa bawa payung. Kak Cinta Lara apa jadi? Jagung tetap laris di pasaran. Moi namoi, lain daripada hak lain.

tu dia. Ha, bila apa nama Joy orang kita ni kan, dia buat pergi motong buah getah pun. Nak cakap pergi motong buah getah buku kan. Ha, terus gelak. Ha, kita dia. Ha, lagu rock motong getah. Nampak? Motong getah bukan lagu tau, jangan main-main. Kalau tengah kita motong getah tu, menoreh getah tu, ha, kita menyanyi rock orang kita. Ho! Ha, wajah kat lu memang padu sama-sama. Susu pun banyak keluar kan dari pokok getah tu. Jangan main-main. Ha. Ada kadang-kadang tu ada yang adalah ada makcik tu. Dia bawa siap radio lagi. Menyanyi dekat pokok getah. Dia mengharapkan agar susu getah tu akan cepat-cepat. Jangan bukan susu bertukar jadi keju ya. Ha. Cepat banyaklah, banyak hasilnya. Macam tu. Ha. Macam-macam dia. Okey, 3:36 minit petang. Jom terus kita berhibur. Kalau tadi kan kita dengarkan ni saya rasa bersih macam air mata lah. Tapi tak apalah, kita cool down, kita relax, bagi mochi tarik nafas ya. Itu dia. Dia tak ada bersih rock, tapi bersih air mata. Tapi kita boleh lah layan-layan ya. Dengan lagu Dinding Permisah, Mary Andani. Ya, hey.

Jadi Oton AXC dengan garam, arom, lada dari suku kaum Semelai. Ya, betul lah. Kalau lauk pun bermacam-macam. Kalau pak ada garam, pak ada apa nama, pedas-pedas ni kan memang susah kita nak makan. Tak ada selera. Pak ada selera langsung kan? Betul tak? Ha. Jadi kalau ada dua adik-beradik tadi, ada garam, ada rasa, secukup rasa dengan apa namanya, pedas-pedas gitu kan? Ha, barulah boleh jadi geng. Geng 303. Okey, baik. Kita redakan lagi perasaan kita. Jom kita bawakan perasaan kita yang jauh, yang dirindui, yang dikasihi, yang di dipermudahkan cara tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita luahkan, tak terluah dengan apa nama ni, gaya, tapi kita luahkan dengan kata-kata gitu, boleh ya. Bersama dengan Celine Dion, I Love You.

Itu dia Tendra dengan daripada Celine Dion dengan I Love You. Ha, menutup tirai untuk ruangan petang hari berjagut Seri Pinong dan menemani mandi ruang udara HFM Moinomoy lain daripada lain. Dan selepas ini bersama rakan setugas lain akan meneruskan dari pukul 4 hingga ke pukul 8 malam nanti. Jadi apapun terus bersama kami Moinomoy lain daripada lain untuk kita terus berhibur, terus memberikan maklumat yang pasti dapat dijadikan panduan dalam setiap kehidupan dari kita. InsyaAllah kita akan berjumpa di esok pagi pukul 8 pagi. Mokcik akan bersiaran 8 pagi. Tolong bangun baik pagi, kunci jam loceng. Aha, kalau siapa nak sudi lah. Jadi apapun terus bersama kita berhibur sehingga berjumpa lagi esok hari. Assalamualaikum, bye bye dan jumpa lagi bersama dengan SD12 cari pacar lagi. Jom. Cintaku

0: Ibrah, temuan di akhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara sidang pendengar nangku muliakan, semoga masa dan ketika ini kita berada dalam kesejahteraan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk memanu manusia kepada jalan yang benar dan lurus, memberitahu manusia akan asas-asas kehidupan mulia yang berasas keimanan kepada Allah dan juga Rasul, memperaku peristiwa yang lalu ginin dan mengabarkan apa yang akan berlaku pada masa gini. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran memang diturunkan untuk tujuan umum tersebut, tetapi berdasarkan pengalaman sahabat radhiyallahu anhu dalam kehidupan gidi bersama Nabi, apabila ada kesamaran hukum, gidi terus bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat kepastian tentang hukum hakam agama Islam yang baharu pada gidi pada masa itu. Pada umum, ulama lampau membahagikan ayat-ayat Al-Quran pada keseluruhan kepada dua bahagian, iaitu ayat yang pertama, ayat-ayat yang diturunkan secara langsung tanpa kaitan dengan sebarang sebab yang berlaku, dan bahagian ninah yang banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat yang berkaitan dengan sesuatu sebab tertentu yang diturunkan. Kita sebagai orang Islam, betapa penting tahu sebab-sebab penurunan Al-Quran nin agar dia menjadi penyebab untuk kita lebih mencintai Al-Quran dalam hidup kita. Itulah saudara, satu kitab yang agung yang diturunkan kepada kita menjadi petunjuk dan pembimbing hidup kita umat manusia. Dia yang menciptakan kita, maka dia nah yang memberikan panduan lagu mana cara nak hidup ke dunia ini. Islam adalah agama rahmat, agama keadilan dan agama yang membawa kemakmuran sejagat jika dia dilaksanakan dengan baik, berpandukan kitab suci Al-Quran, kitab akhir zaman. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati. Moi numoi.

Ya, berjumpa lagi kita untuk hari ini. Sabtu 23 hari bulan 5 untuk tahun 2026. 24 jam dan seterusnya ni akan ditemani Kuina Alam kat sini dalam Delik Temuan, menemani arahkan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak. Jadi dalam 4 jam ni antara segmen yang akan menemani arahkan pendengar, kita akan bersama dalam Mukaruk sampai ke pukul 5 petang. 5 petang kita beri laluan kepada Utama 5. Dan lepas tu kita wali segmen dalam Asyiknya Bollywood sampai ke pukul 7 malam. Dan 7 malam sampai ke 8 malam kita akan berhibur bersama segmen Asyik Berpihoy. Jadi tu antara segmen menemani rakan pendengar kepada Oncan Kek mana pun ada masak ni. Untuk 4 jam ni, terima kasih milik Asyik FM.

Jadi ucapan selamat Hari Waisak kepada kawan-kawan dengan kita yang menyambut Hari Waisak hari ini. Dalam perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing, berhati-hati dalam perjalanan. Harap sampai ke kampung halaman dengan selamat, mudah-mudahan ya, patuhi peraturan yang dah ditetap bila kita memandu dalam kelajuan yang terlebih daripada yang dihad ya. Jadi kita orang khabar dalam bercuti sekolah ni adalah aktiviti-aktiviti yang berpindah ya. Jangan lupa pula terus buku kan. Kepatan ni boleh bapa buat enek-enek di jalan-jalan. Boleh bapa buat ami cuti nak buat enek dah orang khabar sekolah, cuti sekolah kan.

Arjabena sampana pau yao eh. Sekarang kita sukukam seleta. Jam kita dah 4.18 minit petang. Baik, untuk itu kita dalam segmen Moh Karok, kita dengar suara nyanyian saudara Saipudin bin Baharudin ya. Dari kampung Donglai, Hulu Langat, Selangor, dalam Moh Karok kita petang ni. Jadi Moh kita berhibur bersama-sama dengan nyanyian suara Saipudin bin Baharudin dari kampung Donglai, Hulu Langat, Selangor.

Ya, itu dia suara saudara saya Pudin bin Baharudin. Lagu yang dinyanyi, yang dipopulerkan oleh Aris Ariwatan, Halamanan Terhenti. Adalah Moh Karuk yang menghiburkan kita masa ni. Ya, sampai ni kalau kita akan kelingai saudara Zek bin Q ya. Ada kampung yang sama, kampung Dong Lai, Hulu Langat, Selangor. Dalam Moh Karuk. Eh, jangan ke mana-mana tu, si Istian. Macam muhak, mesti ha, dalam Moh Karuk, Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Itu dia Bekau Band dengan lagu Kian Mengkak Dan Jodoh ya. Tadin couple teh Zika Ida sama dengan tim. Baik, kita ke pukul 4.36 minit petang. Masa kita dalam Moh Karuk. Waktu itu kita berhibur dengan saudara Zack bin Q dari Kampung Donglai Bau Hulu Langat Selangor dalam segmen Moh Karuk kita petang ini. Terus tidak dekat ruang udara Asyik FM Moi Numoi, lain daripada Nang Lain.

Ya, acting dengan lagu dia Mama Sega ya. Lalu kita kelingan seorang yang terakhir bersama dengan saudara Rizal juga kampung yang sama dari kampung Wah Selidung Lai Baru Langat Selangor ya. Boleh bagi tak masa ni dalam Moh Karok kan semesti dek dekat ruang udara HFM Moh Numoy lain daripada Nang Lain. Dengan lagu dia Mama Sega ya. Lalu tu kita kelingan seorang yang terakhir bersama dengan saudara Rizal juga kampung yang sama dari kampung Wah Selidung Lai Baru Langat Selangor ya. Boleh bagi tak masa ni dalam Moh Karok kan semesti dek dekat ruang udara HFM Moh Numoy lain daripada Nang Lain. Saya rasa

Baik, terima kasih saudara Rizal menghubungkan kita dalam Moh Karuk setakat ini ya. Dah hujung-hujung dah kita dalam Moh Karuk. 5 petang utama 5 akan dapat kita kelingan dan jumpa selepas itu balik. Kita akan bersama segmen Asyiknya Berbollywood ya. Sampai ke pukul 7 malam. Jadi Moh Karuk untuk pengetahuan kita bersama akan terakhir dalam bulan 5 ni. Dan bulan 6 kita akan ada segmen baru. Segmen yang akan bertajuk 2 dalam 1 ya. Jadi tahun bersama bulan 6 ni akan menemani rakan pendengar semestinya dari ruang udara HFM Moy Numoy lain daripada enang lain.

0: Hard Quota Tetap Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Almizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Almizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk trend tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rusli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tul Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tul Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tul Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan duyuful rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Namaste, bohot-bohot. Syukriya, meranam inahe, tumharanam kiahe. Itu tadi lagu pembukaan kita, lagu yang bertajuk 7 Dekato. Ya. Nyanyi Lata Mangeshkar bersama dengan Kumar Sanu. Kita petikan dari filem Diwali, Diulhania Lee Jaingge. Kanana Shahrukh Khan, Dato' Shahrukh Khan bersama dengan Kajol. Dan ramai lagi lah aktor dan aktris Bollywood yang menangani filem tu ya. Jadi masa ni kita bersama segmen Asyiknya Bollywood hampir ke 7 malam ni kelak. Ada teman Zina Alam kat sini untuk minggu ni menemani rakan kawan dengan kita. Okay, mana ni ada masa ni? Sama kita berhibur dengan lagu Hindustan, lagu-lagu Bollywood. Ada gosip daripada aktor dan aktris. Akan cuba aku kongsi bersama kelak. Susunan lagu-lagu dalam segmen Asia Bollywood menepati cita rasa Ajat Muhalah ya.

yang tengah minum petang, selamat minum petang. Bukan ada yang tengah dalam perjalanan, tersangkut dalam kesesakan lalu lintas, bye-bye banyak bersabar. Bila datang dia cuti panjang macam tu lah, kita punya lebuh raya utama dekat negara kita ni kan.

0: Ya, itu dia tajuk lagu yang dinyanyi oleh Kumar Sanu bersama dengan Al Kayak ni. Lagu yang bertajuk Cura Ke Dil Merah. Bukan kita masak ni dalam Asyiknya Bollywood. Masih lagi jam 6 pertama menemani rakan pendengar. Baik, untuk peminat filem Bollywood yang membesar pada era tahun 1990-an ya, dan tentu tahu kehebatan filem Tala Setala Mila. Itu lakonan Aishwarya Rai, Akshay Khanna dan Anil Kapoor ya. Di mana filem ni ditayang pada tahun 1999 tu menjadi fenomena, bukan sebab jalan cerita dia yang menarik ya, tapi lagu-lagu dia yang boleh dikabar banyak yang suai ya. Dan sampai ni jam pun masih lagi ya, dinyanyi-nyanyi lagu-lagu yang ada dalam filem Tal ya. Selain lagu Tal tu tadi ya. Jadi terbaru penerbit filem Tal ya, Subhash Ghai, dia mengumum skrip filem Tal 2 dalam pembikinan. Tengah dalam buat lah dia khabar, dah dekat-dekat nak usang dah. Wah, khabar baik tu ya. Tapi dah 27 tahun. Ya, 27 tahun dah. Untuk ada filem Tal 2. Tal 1 dah lepas, ni Tal 2. Ni tahun 2026 ya. Jadi ramai peminat berharap dapat tengok gandingan Aishwarya Rai dan Akshay Kumar. Akshay Khanna. Lepas 27 tahun kian berlakon dalam filem Tal ya. Tapi khabar Subhash, dah tentulah dia tak akan ambil lagi pelakon lama ya, sebab kian dah berumur. Ya betul yo kan. Jadi antara nama yang disebut-sebut bakal menjadi hero dan heroin Tal 2, ya, itu gitu ha. Ahan Pandey dan Anit Apada. Kian dua akan jadi hero dan heroin Tal 2 yang bakal muncul tak tahu bila ya. Jadi kita tunggu bersama lah Tal 2 ni. Tapi janganlah harap dia punya hero dengan heroin tahun 90-an hamda. Itu besi lama ni, ni sahur besi baru ya. Zaman makin ke depan ya. Mungkin orang khabar sesuai jadi abah-abah dah Akshay Khanna pun ya. Tak pun Aki ko ya. Nini ko. Atuk ko kan. Itu antara orang khabar gosip-gosip ataupun cerita-cerita tentang aktor dan aktres Bollywood, termasuklah penerbit filem-filem Bollywood ya. Dapat aku kongsikan bersama masa ini sama kita berhibur dalam segmen Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, Asyiknya Bollywood.
0: Bersama dengan Muhammad Rafi, Likai Jokat 7.

0: Dan jam kita dah pukul 6.01 minit petang untuk jam menang kedua. Jam menang tayu tu kita bersama dalam segmen Asyiknya Bollywood. Lagi gosip aktor dan aktres Bollywood aku kongsikan bersama di sini. Macam Amit Gala memang di tongoi-tongoi ramai saban tahun ya. Lebih menarik dari beberapa tahun kebelakangan ni, ramai selebriti Bollywood ada jemput ke acara gemilang tu. Antara ada Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Alia Bhatt, Dato' Shah Rukh Khan dan Kiara Advani ya. Tapi tahun ni seorang selebriti Bollywood ni ditahui berada dekat acara yang berlangsung dekat New York tu, iaitu pengarah terkenal Karan Johar ya. Di mana ni adalah kemunculan pertama Karan dekat acara tu, dan dia datang bergaya dengan busana rekaan kawan baik dia, Manish Malhotra ya. Jadi penampilan Karan ni mendapat pujian ramai netizen ya, sebab pakaian dia tu dia mertabatkan seni agung warisan India. Ha. Yang kita lah orang kita kan. Ha, kita buat rekaan baju tu kebanyakan ada ciri-ciri kepada menunjuk kita punya bangsa lah. Ha, orang kita kan. Ha, contohlah Karan Johar pun. Dia khabar bangga dapat mewakili negara India, warisan seni, budaya dan penceritaan negara kita. Daripada busana yang dia pakai tu. Ha, penceritaan dekat busana tu. Yalah, dia pun kaya kan. Ha, busana berapa juta pun boleh dia bayar kan. Tambah kawan baik dia sendiri yang tolong buat kan. Mereka fashion ha. Walaupun untuk kemunculan untuk kali pertama dekat acara Met Gala yang boleh dikabar acara yang berprestij lah ya, saban tahun dibuat dekat New York. Baik, syabas dan tahniah sekali lagi. Itu antara ataupun cerita-cerita lah kan, ha, aktor dan aktres Bollywood, selebriti Bollywood yang aku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, Asyiknya Bollywood.

Ya, itu dia lagu yang bertajuk Pyar Ishq Aur Mohabbat, ya. Nyanyian Udit Narayan dan Alka yang ni. Dan filem yang sama jo tajuk dia, ya. Lakonan Arjun Rampal bersama dengan Kirti Reddy. Jarang nama ni kita kelingar, ya, heroin dek. Kirti Reddy sebenarnya dia dah tak berlakon lagi, ya. Dan umur dia je 47 tahun dah, ya. Dia adalah bekas pelakon wanita India yang berlakon terutama dia dalam filem Telugu, Tamil, ada juga berlakon dalam filem Hindi dan juga Kanada, ya. Dan karya-karya dia yang terkenal termasuklah Pyar Ishq Aur Mohabbat Tadin, Toli Prema dan juga Arjun, ya. Dan dek pernah menerima anugerah Filmfare atas lakonan dek dalam filem Arjun.

Lepas tu lepas tiga filem yang dia berlakon tu, dia terus lah tak berlakon lagi. Sampailah ni dia mendirikan rumah tangga dah pun ya. Dan filem Bollywood ni berbeza sikit dengan filem Wang Khabar yang lain lah kalau kita tengok kan. Filem Bollywood ni kalau heroin dia sampai satu-satu fasa tu dia akan jadi takkan berlakon lagi lah maksudnya. Lain dengan dia punya hero ya. Heroin akan ada sampai satu fasa takkan berlakon lagi. Tapi heroin dari lama dari main sampai ni masih berlakon lagi kan. Contoh-contoh dah ada lah. Masih lagi mendapat tempat ya menjadi hero dalam filem. Menjadi watak utama dalam filem-filem yang dibuat ya, yang ditayang sampai ni jam. Itulah kelebihan hero ataupun pelakon ataupun aktor Bollywood ya. Berbeza dengan actress Bollywood. Masa kian kena terima lah hakikat ha? Cukuplah aku berlakon sampai ni ni ha, macam tu. Baik tu sebab sedikit cerita ataupun bekas bekas pelakon lah pelakon Bollywood ya, iaitu Kirti Reddy. Lawa ada ya, sama comel loteh gitu ha, bergandingan pula dengan Arjun Rampal. Baik, mau kita berhibur lagi dalam Aisyahnya Bollywood. Aisyah FM, Moi Numoi. Lain daripada nang lain.

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।

0: Iaitu lagu yang bertajuk Me Agar Kahu, nyanyian Sonoligam bersama dengan Sheria Gosel, Sheria Gosel. Lagu tu petikan dari filem Om Shanti Om. Lakonan Dato' Shah Rukh Khan, Deepika Padukone. Cerita Ken berlakon berdua ni ada lagi cerita Ken berlakon berdua yo. Jadi biarpun tengah nganung ini kedua kan, Deepika Padukone dia bersungguh lah untuk terusi lagi penggambaran filem terbaru dia yang bertajuk King bersama dengan Dato' Shah Rukh Khan macam yang dah dijanji ya. Jadi kelibatan berdua diketahui berada di Cape Town untuk buat penggambaran di Kesinun. Dan gambar dan video yang tular di jam dalam media sosial, Deepika dia pakai baju yang lungau untuk tutup perut dia yang dah buntel besar ya. Dan dipahamkan yang berdua buat penggambaran untuk rekod bunyi ya, dalam filem tu yang dijangka ditayang pada tahun ini. Jadi dahulu Deepika dan laki Dek Ranbir mengumum bakal memang cahaya mata kedua pada bulan 4. Itu dah cerita Deepika bersama dengan Dato' Shah Rukh Khan digandingkan lagi dalam filem King. Banyak juga lah lakonan Kian berdua kan. Perjalanan Deepika untuk timang ini yang kedua berjalan dengan baik ya, dan penggambaran filem pun dapat diusai dengan baik. Minta-minta macam tu lah kan. Tinggal berapa minit lagi untuk kita bersama adalah Asyik Bollywood. Selepas Asyik Bollywood, kita akan balik segmen dalam Asyik Berpihoy 7 malam sampai ke 8 malam. Jadi terus menemani ku ke sini, menemani Kina Alam ke sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak. Semesti dari kedua udara Asyik FM Moy Numoy, hal lain daripada nang lain.
1: Ah! Asyik, asyik ni Bollywood, asyik ka fan Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

Jom kita dekat ke 7:12 minit malam. Masih lagi dalam segmen Asyik Berpihoy. Masa ini menemani rakan pendengar untuk jam nang terakhir. Dan jam terakhir untuk ku menemani Encik Mohd di mana ada sekalipun masa ini. Bersama kita berhubung dalam Asyik Berpihoy. Nak kongsi bersama Mad Malaysia, Amaran Ribut Peti dengan Hujan Lebat. Yang dikeluarkan Mad Malaysia jam 6.15 minit petang teh. Sampai jam 9 malam ni, Amaran Ribut Peti dikait Hujan Lebat akan kena dekat Negeri Kedah, Belaku Bang Pasu dengan Padang Terap. Termasuk Negeri Perak, Kelantan dekat Jeli, Kuala Kerai dengan Gua Musang, Terengganu dekat Dungun dan Kemaman, Pahang dekat Tanah Tinggi Cameron's, dekat Lipeh, Sarawak, Jerantut, Bentong, Temeluh, Maran, Kuantan dengan Pekan, Selangor dekat Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dengan Sepang. Termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Belah Jelebu, Seremban dengan Pilah, Sarawak dekat Serian, Semarahan, Sibu, Sibu dekat Selangau, Kapit dekat Song, Kapit dan Bukit Mabung, dan Bintulu dekat Tatau dengan Sebau. Sabah pedalaman dekat Kuala Penyu, Beaufort dengan Keningau, dan Sandakan dekat Tonggot, Terlupit dengan Beluran, termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itu antara Amaran Ribut Peti dan Hujan Lebat sampai jam 9 malam ni ya, dipelari oleh Mad Malaysia. Dan Asyik Berpihoy aku kongsikan bersama Asyik FM Moinumoy, lain daripada

Yang terukir di bintang nyanyian Yuna mengibarkan kita adalah Asyik Berpihak. Baik, aliran trafik adalah perpelahan di kebuah Pak Leborai Utama Petang Teh, di Leborai Utara Selatan untuk wilayah utara. Trafik berpelahan dari Alu Pongsu marah ke Jawi Pulau Pinang, marah ke Jawi Pulau Pinang ya, juga Kuala Kangsar Perak marah ke Bukit Berapit. Pembesarkanan Operasi Plus Malaysia Berhad Plus Muhammad Yusof Abdul Aziz ada kabar aliran trafik lancar di Leborai Batu Kulim atau singkatan BKI. Jalan trafik dekat jematan Pulau Pinang perlahan dari Prime arah ke Pulau. Ada gambar lagi untuk wilayah tengah, trafik perlahan lepas keluar Plaza Tol Sungai Besi mahu ke Pusat Bandar, Gua Tempurung arah ke Gopeng, Perak, Kajang mahu ke Bangi, Selangor dan Bandar Ansdel mahu ke Nilai, Negeri Sembilan ya. Jadi aliran trafik Lebuh Raya baru Lembah Kelang NKBE terkawal, tapi dekat Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah iaitu elit trafik perlahan dari Putra Heights mengarah ke KLIA iaitu lapangan terbang antarabangsa Kelumpur, KLIA mengarah ke Putra Jaya dan Bandar Serunia mengarah ke Nilai. Dan untuk wilayah selatan, trafik perlahan dekat hentian Pedah Lingi mengarah ke Port Dickson Negeri Sembilan dan Senai mengarah ke Kulai Johor.

Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dekat media sosial dek khabar berlaku kemalangan dekat kilometer 205.6 arah timur dari Srijaya Mah ke Gambang Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 ya. Itu berlaku kemalangan menyebabkan lorong kecemasan terhalang tapi trafik lancar. Trafik dekat kilometer 66.5 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dek Pendang Mah ke Gurun Kedah di Lampu Pelahan susulan berlaku dek kemalangan menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Dekat kilometer 44.8 Lebuh Raya Ilit arah utara dan nilai utara mengarah ke Bandar Seri Nia ya, berlaku kemalangan dan lorong kecemasan terhalang tapi trafik lancar dekat situ ya. Dan kemalangan tengok dilapor berlaku kilometer 4 Lebuh Raya Duta Hulu Kelang Diuk ataupun Duka ya, arah barat dari Segambut Mah ke Sungai Buloh menyebabkan lorong kanan terhalang tapi trafik lancar. Ya, antara info trafik dapat aku kongsikan bersama masa ini sampai kita berhibur dalam Asyik Berpihoy, Asyik FM Moin Umur yang lain daripada Nang Lain. Asyik Berpihoy. Kita berhibur dengan Secret Band, Gadis Pujaan, Rainy Ray, Bila Rindu, Ramsa, Cinta Masih Membara, dan Zaitun Samir on Kabut, Serangkai Mawar. Mana dalam Asyik Berpihoy, Asyik FM Moin Umur, lain daripada Nang Lain.

Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tadi kabut serangkai mawar, nyanyian Zaitun sampai on. Lagu yang dah hujung-hujung kita dalam segmen Asyik Berpihoy. Macam tu lah tugasan ku dari jam 4 petang dengan ke 8 malam ni. Cukup sampai ke sini dulu. Dan 4 jam nang terakhir akan bersama arahkan tugas menemani arahkan pendengar sampai tamat siaran jam 12 tengah malam ni kelak. Jadi aku mengundur diri, cukup sampai ke sini dulu. Mana yang tak sihat, cepat pergi klinik ya. Macam biasa sebelum berpisah, sambunglah salam ceria, salam sati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, Dukina Alam, kasih menemani rakan pendengar. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Temiani Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sentiasa nam ancurkan umat supaya nam jaga maruah diri sama semec-mec umat Islam berusaha nam jaga diri buat keluarga nak pasti akan next goals sama aman buat tentera perselisihan faham serta pemusuhan antara satu sama moy chen en elakkan oleh kena kenembers umat Islam perlu berusaha untuk next goals aman buat damai tanpa sebarang permusuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quraisy Al-Quran surah An-Nur ayat ke-30 maksudnya tetukanlah mana baba yang beriman supaya enak nam jaga nenek buat nam pelihara sengeng yang enak lebih suci mengenak sesungguh Allah mana laik mon yang enak telkan jika kenembak senai eho mon enak urkan oleh Allah Subhanahu wa taala gelok firman pasti enak akan nesgos lec suasana aman buat damai tak mau fitnah penyakit-penyakit sosial yang makin begak kolej masyarakat puduh madurah sama-sama berusaha untuk NMTL mon yang naur Allah semoga nesgos et bahagia aman buat sejahtera en dunia loilah en akhirat wilok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

Selamat dan layang, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Ucapkan untuk Nyam Kenema yang tak lagi bersang mo ngasih FM untuk layang teh. Terima kasih Jaya ucapkan dan juga terus bersemangkan yang keluar ruang radio Hasil FM. Terima kasih Hijab buat rakan setugas setiap DJ Ina menemani Nyam Kenema bermula pukul 4 lengang tatik sehingga ke pukul 8 duh atik. Dan Nyam akan terus bersama dengan dia segala-sela akan menemani Nyam Kenema selama 4 jam lagi ke udara. Untuk layak duh sehingga ke pukul 12 layak kal. Dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang menarik yang menanti Nyam Kenema yang dia akan kongsikan. Untuk layak duh sambil ditemani dengan hiburan-hiburan yang sentiasa menjadikan ataupun dapat menemani layak Nyam Kenema. Jadi relogarlah cerita bertepat Nyam Kenema yang dalam melayang kedai yang main sentiasa dari segi gah renyum sendiri, gah cok-cok sahaja. Jadi harap tomok sakit-sakit, harap sentiasa sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu di samping keluarga yang tercinta, di samping orang yang tersayang, di samping cok-cok sahajalah yang mok dan tempat Nyam Kenema. Mungkin rakan-rakan yang keluarga senang berehat, senang santai, yang tempat kajak pun selamat bekerja, selamat bertugas untuk layak duh yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Untuk hari dua hari Sabtu 23 kecik minyak 2026 yang akan enclose segment plug di Asyik. Penuhi Nyam Kenema selama 9 jam sehingga ke pukul 9 layak kal dan tepat pada pukul 9 layak kal seperti biasa akan ada ugalaluan buat utama 9 akan ke udara. Sebelum bersambung and keluar je segmen memori dan lagu bermula pukul pukul 9.10 layak kal. Memori dan lagu tu Nyam boleh oi lagu dan juga boleh kongsikan memori Nyam Kenema, cerita-cerita di sebalik lagu. Mungkin lagu nak mau kena mengena dengan cerita yang Chen Nyo punya terlawai. Jadi boleh kongsikan melalui nombor and keluar je talian WhatsApp SFM 0133151600. Jadi terus selain SFM, jumpa naik Sang Mong lagu Unplug, nombor suara Mas Band, lagu tajuk tangkap bahasa SFM. Moi-moi.

MyPreview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Kembalikan, kembali kecewaan untuk acara regu yang Tok dapat untuk melanjak ataupun mendapatkan final sebelum tu. Jadi terus selain SFM dengan perkembangan-perkembangan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk nyawa kenaibut selepas aduh akal. Jadi jom nak sengwong lagu dah berserah Fizz Allen, lagu bertajuk Sofia. SFM, moi-moi.

MyPreview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Guna tu saya mungkin lagu nama suara Miju Ben. Lagu tu sewa warisan yang mana teman kan? Kena main kelas sama dengan Amplak di Asyik. Mana-mana yang kena main dengan lagu-lagu Amplak yang dipasangkan ke udara selama 9 jam sehingga ke pukul 9 layak akal. Sebelum yang laluan buat gah utama 9 yang akan ke udara selepas ada akal, izin kongsi gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak tu dan merap-merap tempat yang senang melalui teater dan juga nendek, antaranya adalah yang Kedah, Kubang Pasu, Semak Padang Terap, Perak, Kelantan, Jeli, Kuala Kerai, Semak Gomusang, Terengganu, Dungun, Semak Kemaman, Pahang, Tanah Tinggi, Kemerah Highland, Lipis, Serau, Jerantut, Bentung, Temerloh, Maran, Kuantan, Semak Pekan, Selangor, Semak Barnam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Semak Sepang, Nama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Perjaya, Negeri Sembilan, Jelebu, Seremban, Semak Kuala Pilah, Sarawak, Serian, Semarahan, Sibu, Kapit dan juga Bintulu. Manakala Sabah, Pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort, Semak Keningau, Semak Sandakan, Tunggu, Telupit, Semak Beluran dan Saisuaj adalah Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi guna adalah kawasan-kawasan yang sedang melalui teater untuk sebelah lengan atas sehingga melayak di akal. Jadi hati-hati, rakan-rakan yang malu berada di kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar atas dengan aktiviti-aktiviti yang kalau boleh, aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya nak elakkanlah. Dan juga kena pastikan dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga. Sebab benda-benda lah es tu tak boleh MU-nya. Tak bernoh lah MU. Jadi dengan berjaga-jaga dapatnya berhati-hatilah daripada berlakunya perkara-perkara yang seharusnya elakkan. Lelok pun terus layan SFM dengan lagu nama sorak Suhaida, Destinasi BT. Helikopter juga apa kabar orang SFM? Moi-moi.

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun. Cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kepada Amanah Rakyat itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95%. Okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali ke pada Kai, silakan.
0: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali lagi bersama dengan dia segala teman Kanyum Kenewa untuk layar dia terus selayan SFM akan include segmen dan memori dan lagu benda-benda Kanyum Kenewa include segmen medlock jadi rekan-rekan HNO lagu boleh dipersilakan melalui talian WhatsApp SFM 0133151600 yang boleh oi lagu dan juga boleh TL ucapan ataupun perkongsian mengenai lagu tersebut berkaitan dengan memori-memori yang sedang yang hoi kenangan-kenangan yang hoi jumpa hadapi mungkin tengah kenangan nak tengah berlaku tiba-tiba nyob sembung lagu nak ke ataupun lagu nak kena dengan kenangan yang Chen nyob kongsikan. Lelok pun terus layan SFM dengan lagu nama surat Elikat dan lagu bertajuk Di Tengah Kota. SFM, Hamoy Namoy. No

Nanti saya mengelakkan dalam suara uda lagu bertajuk Kedur In yang pertama. Bertemankan akademik yang kelak semua memori dan lagu. Hanya itu persegmen Medlock menemani yang kena untuk layang dulu. Terus layanan CFM dan juga terus bersama dengan kanan yang keluar ruang radio. CFM yang cina kongsi. Gabar ketan trafik perlahan dan marah-marah pelebur raya utama setakat Leng AKT. Aliran trafik melaporkan perlahan dan marah-marah pelebur raya utama Leng AKT dan lebur raya utara selatan dan wilayah utara. Trafik bergerak perlahan dalam alur Pongsu menjauhi Pulau Pinang serta Pulau Kangsar, Perak berbukit berapit. Pengurus Raya Kadar Operasi Plus Malaysia Berhad Plus Muhammad Yusof Abdul Aziz itu aliran trafik lancar lebur raya bertuut Kulim BKE manakala trafik dan jambatan Pulau Pinang perlahan dan perai mempulau netu wilayah Gagi trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi mempusat bandar Gua Tempurung Magoping Perak Kajang Mabangi Selangor Samak Bandar Sendil Manilai Negeri Sembilan. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk jam kedua. Jadi bermula untuk isu tata berkemungkinan trafik perlahan dan juga berkemungkinan jaji rekan-rekan yang mamang kampung sempena perayaan dan juga sempena cuti persekolahan ataupun duit mula-mula sahaja Abang Adis. Jadi jajilah aktiviti-aktiviti yang nyom retail mengakibatkan trafik berlakunya perlahan dan juga jaji kenderaan yang enclosure trafik dan harap Nyom Kenimba kena lebih berhati-hati rancang pejabat aktiviti Nyom Kenimba dengan Mei. Lalu pun terus layan SFM dengan lagu 6 Surah Irzaini, lagu bertajuk Oh Fatimah. SFM,

Menurut atas sama lagu nama suara Aca, lagu bertajuk Demi Awak Sayang. Bertemuan dekat naik kena baik kelas sama memori dan lagu. Ha, jadi untuk kereta jauh pukul 10, 11 minit layak untuk rakan-rakan yang senang berehat, senang bersantai, senang berehat, senang bersantai. Dan ada juga yang harap dalam kedai yang main-main sentiasa. Ha, mungkin baru lepas cati sambil runa berehat, sambil bersengmau dengan SFM. Untuk layak tu, ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang menanti nyob kena ber. Anda jangan kongsi gambar berkaitan dengan kesihatan mental remain dapat nam teroi kualiti kehidupan dan semak dan imun. Beberapa tips yang boleh amalkan untuk memastikan kesihatan mental. Anda gagal dan keluar keadaan main oleh anak setiap individu usahakan untuk mengamalkan tips yang dikongsikan untuk memastikan kesihatan mental mahtahap optimum. Antaranya adalah nyob betul aktiviti riada, fizikal atau senaman. Tidur yang mencukupi, berkongsi perasaan mahasan oir yang percayai, nyocat secara sihat, dapatkan bantuan profesional jika perlu, elakkan pengambilan rokok, dadah sama alkohol. Jadi unak adalah gah yang ia dapat kongsikan antara tips-tips yang boleh nyokot untuk mengekalkan mental yang sihat. Jadi kadang-kala mental itu akan terganggu jadi disebabkan pelbagai faktor-faktor, pelbagai faktor undang-undang faktor kerja, faktor pergaulan, faktor dari segi moy, hal-hal yang berkaitan ataupun masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya gangguan kepada mental, jadi nyom boleh amalkan antara tips yang dikongsikan sebentar itu untuk mengekalkan tenaga yang sihat, mental yang sihat, untuk mengekalkan gah yang meja untuk nyom kenebe. Jadi terus layan SFM dengan perkongsian-perkongsian yang akan kongsikan. Jadi berbaki lagi beberapa jam sahaja lagi untuk menemani nyob kena untuk layak dua. Jadi rakan-rakan yang tertidur bersama SFM atau kerana lawan bersama dan keluar di TV ataupun biasa ada keluar je kenderaan sekalipun. Jadi terima kasih untuk layak dua kerana menjadikan SFM sebagai teman Nais Manais nyob kena itu. Kira bermula nung Yahya sehingga melayak. Jadi terus layan SFM. Saya mau menang lagu nama surah JGP Band. Lagu berjajuk hi bergensa SFM. Amoy no moy.

0: Banjir, oh banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Berkata saya mungkin lagu nama suara Miss Nara lagu bertajuk Ha Hawi berteman kan ya. Kena buat yang kelas saya memori dan lagu. Jadi kita jatuh pukul 10.31 bina layak semalayang tu nyom. Kena buat harap cuaca tempat nyom. Kena buat dalam keadaan yang bejmen sentiasa. Mungkin mora kerakan yang mendengarkan melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM Lutum Deng Jeratuk Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Laka Juru Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Kelali, Bidos, Sungai Kepung Gajah, Kampas, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungai. Ataupun yang boleh bersemong SFM melalui My TV, My Preview, 76 dan juga aplikasi RTM Click. And keluar aplikasi RTM Click, yang boleh bersemong SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik, rancangan-rancangan yang menarik ataupun siaran ulangan yang boleh nyom-nyoni and keluar aplikasi RTM Click. Dan juga aku will untuk follow media sosial SFM, antaranya adalah TikTok, Facebook dan juga Instagram SFM untuk perkembangan ataupun update-update semasa yang kena kongsikan melalui media sosial SFM berkaitan dengan SFM, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan gah-gah ataupun isu semasa yang kena kecurangan keluar media sosial SFM. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan yang menantinya berkenaan, antaranya adalah lagu nama suara Jack. Lagu tersebut juga melepaskan orang SFM. Moi-moi.

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Nah, tak sama lagu nama Suara Fix 7, lagu bertajuk Jangan Bukan Bukan. Pertemankan Kenember yang keluar semua memori dan lagu menurut jam Kenember untuk ketika puluhan jam yang kedua, kita jam pukul 10.48 minit layak. Jadi terus layan SFM dan juga terus bersemangat kena keluar ruang radio SFM. Jadi berbaki tetik 6 jam lebih lagi menurut jam Kenember. Jadi terus layan SFM dan channel kongsi gabar kena info trafik. Awas kemalangan yang elit yang kilometer 18.6 arah utara nama Putrajaya membandar Sarjana Putra lorong terhalang trafik perlahan dan juga berkaitan dengan terlalu rosak yang kilometer 257.2 arah selatan Muka Kangsa sama Ipoh lorong yel terhalang trafik terkawal pandu berhati-hati harap maklum dan jadi unak adalah gah berkaitan dengan info trafik untuk layak tu. Jadi hati-hati rekan-rekan yang mula memandu layak-layak tu. Kalau selalu berhenti mana yang tempat-tempat yang terbuka ataupun tempat-tempat yang tak berbahaya lah, supaya yang boleh berehat seketika selog mungkin beberapa minit sebelumnya memulakan perjalanan nyob kembali. Jadi terus layan SFM. Jumlah saya mong lagu dalam surah malu, lagu tajuk Ye Saya Paham SFM. Moi-moi.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Batman Made Love Memory dan Lagu. Setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM. Mono Mono.

Buenas tardes, Simon. Lagu nombor surat 17. Lagu projek Tiny Light. Pertemankan akademik kalau Simon memori dan lagu. Kita jawab pukul 11.07 minit layak. Kita berada dengan jam saya. So, nyom kenema. Jadi, saya harap nyom kenema terus bersemangat sehingga ke pukul 12 layak. Jadi, terus layanan SFM. Dan juga rakan-rakan yang sedang berehat. Selamat berehat. Mungkin yang wajib saya keluarga. Selamat berehat. Dan juga berehat ataupun slog itu adalah waktu terbaik untuk nyoba slog sebenarnya. Mungkin datik hanya nyoba aktiviti-aktiviti dan juga jaji kadang-kadang apabila tel jaji aktiviti akan boleh mengakibatkan berlakunya stres, berlakunya elok-elok sahaja. Jadi nyoba berehat secukupnya dapat membantu balik nama mengekalkan tenak yang meja. Bila itu berkaitan dengan stres, anda cenderung kongsi tips dan nyoba tangani stres. Antaranya adalah amalkan teknik pernafasan dan keluar sama relax. Kongsi perasaan sama anda itu sama individu rinyo percayai dan dapatkan rehat yang cukup sama jaga kualiti adsen log remain. Macam makanan yang berkhasiat, cubalah berterang dan bersikap terbuka. Nyetel senaman, menam terwal endorfin, semangat teroid mood gembira. Kekalkan positif, hargai perkara serta situasi semasa yang alami. Tak menggunakan alkohol, rokok, vape, semak bahan terlarang untuk menangani stres. Jadi stres adalah keadaan resah, cemas, semak tegar sebagai akibat tekanan mental atau fizikal. Stres adalah normal, masa situasi tertentu namun caranya mengurus stres mampu nampung impak positif atau sebaliknya. Jadi amalkan tips gaya kongsikan sementara itu untuk menangani stres. Kadang-kadang apabila nyobtel jaya-jaya aktiviti pun akan berlakunya stres, akan berlakunya benda-benda yang di luar kendali. Jadi kena amalkan tips-tips yang dikongsikan sebentar nanti untuknya kekal relax, untuknya kekal merunak dalam keadaan yang tenang, dari bebas daripada segala stres yang terjadi. Terus layanan SFM sebelum ini lagu nama Surabaya dan lagu tajuk Head West Ing Halu. SFM moi-moi.

Jadi harap semoga Nur Izzati Humairah dapat terbu dalam keadaan yang selamat, dan juga Tok Mok elok-elok yang berlaku. Benda-benda yang serius yang terjadi, harapkan Genat semoga cepat dan terbu, dan juga dalam keadaan yang main-main. Jadi untuk jawab dia, rakan-rakan yang Rona malu macam tele aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang melibatkan mabik, kena lebih berhati-hati. Kalau boleh buat berjaya, jaga diri-diri, dan juga kena pastikan nyumo mabik nak pun dalam keadaan jaga mejik. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyom kena buat terus selain SFM. Jadi berbaki beberapa minit saja lagi yang mana-mana nyom kena buat. Sama mana yang lagu dalam surat spoon, lagu tujuk sepenuh hati SFM. Amoy-amoy.

MyFreeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Benda atas saya mahu lagu nombor Suara Bergi, lagu bertajuk Cinta Double. Bertemankan kena yang keluar sama memori dan lagu. Dan juga kita jap pukul 11.46 minit layak perbualan penghujung yang besaran bertugas bertemankan Nyom Kenaiba. Terima kasih Jaji ucapkan tu Nyom Kenaiba yang mulai bertemankan di pukul 8 layak tetap sehingga ke pukul 12. Aduh akal. Seperti biasa sepada akal akan diseratukan rakan seterang Salah FM nak kemendalikan konti. Bermula pukul 12 doa akal sehingga ke pukul 8. Nah ya ya akal. Ya, minta maaf kalau mahu lebih mengkurang sebenarnya bertugas pada hal layak dia yang kata berterambil di mengasa semasa saya rasa lain mendukkan diri. Jumpa lagi pada hari mohon yang akan mengkunti lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenaiba. Sebelum tutup tirai tugas untuk layak dia perak menang Nyom Kenaiba dengan lagu nombor suara Agit Seni Roy. Lagu tajuk Bahana Mas FM. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu, dalam beribadah kepadamu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wa la tu'asi karim rabbi tamim bil khair Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih rakan-rakan yang baik kita di Asia FM. Kita bersua kembali Salam FM seperti biasa ke udara setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi, dan anda bersama dengan saya Anwar Bakar untuk segmen Salam Santai untuk edisi hari ini 6 Zulhijjah 1446 Zulhijjah ke? Kita semak kembali. Kita tengok tarikh 7 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini hari Ahad 24 Mei 2026. InsyaAllah 4 jam kedua akan menemani anda sehingga jam 4 pagi nanti. Alhamdulillah. Baik, kita pun telah bermulanya cuti persekolahan untuk adik-adik. Untuk adik-adik yang dah mula cuti persekolahan, kurang lebih 2 minggu lah, lama tu sebenarnya. Banyak aktiviti ataupun program-program yang kita boleh laksanakan selain kita berada di rumah dan sebagainya. Ini mungkin hasil perbincangan lah ibu bapa dan juga anak-anak lah untuk mengisi ruang, mengisi masa lapang anak-anak seperti dengan cuti sekolah ni. Apapun, kita manfaatkan dengan sebaiknya insyaAllah untuk adik-adik belajar-belajar. Cuti sekolah pun bukan nak suruh belajar jugalah, kita isi masa lapang kita dengan pelbagai aktiviti yang boleh menambah ilmu. Itu yang sebaiknya, kita tambah ilmu, kita pergi ke sana ke sini ni. Pastinya kita nak menambah ilmu pengetahuan kita. Bila kita masuk sekolah tu, ada satu perkara yang kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan dan juga kepada guru kita, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di Melaka. Boleh kekalkan frekuensi anda 102.5 ataupun seperti biasa boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga MyTV 706. Awal-awal Zulhijjah ni sebenarnya, yalah, 10 awal Zulhijjah ni seperti biasalah peringatan buat diri saya terutamanya, dan juga nak dikongsikan kepada sahabat pendengar untuk kita sentiasa manfaatkan kelebihan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Banyak yang kita tahu, pelbagai amalan-amalan sunat yang kita boleh lakukan, puasa dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita istiqomah dan juga kita laksanakan. Kalau sebelum-sebelum ini mungkin ada kekurangan dan sebagainya, InsyaAllah sama-sama untuk tahun ni kita cuba perbaiki, kita tingkatkan dan sebagainya. Mudah-mudahan pahala dan juga Allah sentiasa bersama dengan kita dan memberi pertolongan kepada kita, InsyaAllah. Seketika nanti banyak lagi saya nak kongsikan kepada anda untuk Salam Santai 12 malam hingga 4 pagi ini. Terus dengarkan Salam FM, terdengarkan bersama anda pada Zaid Baharudin dan juga Erwan Muhibain. Sebarkan cinta Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
7: Buat apa tu?
8: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
9: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: 24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
2: Encik, nak pasti?
3: Tak apa, saya ada bawa beg sendiri, dek.
2: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira, apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik, tahu tak?
2: Oh.
3: Jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ya, salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Anak Bakar untuk edisi hari ini 7 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Ahad, 24 Mei 2026. Selamat bercuti kepada semua adik-adik terutamanya. Kalau ada juga ibu bapa yang bercuti, cuti Sabtu Ahad je lah kan, cuti bekerja. Untuk adik-adik, selamat menjalani cuti persekolahan anda 2 minggu, alhamdulillah. Jadi kita isikanlah masa-masa lapang ni, masa-masa cuti sekolah ni dengan pelbagai aktiviti yang boleh memberikan sesuatu kepada anda kan. Kalau nak pergi lawatan ke, nak pergi sana, nak pergi sini, tak kurang juga kalau nak balik kampung jenguk atuk dan nenek sebagainya kan. Alhamdulillah, kita memanfaatkan aktiviti cuti persekolahan anda ini dengan sebaiknya, insyaAllah. Baik, saya nak berikan kepada anda sebab dengar berkenaan dengan fenomena Istiwa'ul Azam. Ini semua orang tahu fenomena Istiwa'ul Azam ni untuk kita menentukan, untuk kita semak kembali kiblat di rumah kita. Di mana fenomena Istiwa'ul Azam ni kembali lagi dan ini adalah sangat istimewa untuk kita menyemak arah kiblat dengan mudah, tepat dan diyakini dengan hanya berpandukan bayang-bayang matahari. Macam mana kita nak semak ni sebenarnya? Nantikan pada 28 Mei 2026 pada 11 Zulhijjah 1447 Hijri, jadi hari Khamis, raya kedua lah, raya haji yang kedua ni, tepat jam 5.18 minit petang waktu Malaysia, di mana ketika itu matahari berada tepat di atas Kaabah dan bayang-bayang objek tegak di rumah anda akan menunjukkan arah kiblat yang sebenar. Oh, maknanya kita sendiri kat rumah pun boleh semak sendiri sebenarnya untuk kita menentukan arah kiblat ni. Kalau ada sebelum ni terlencong sedikit dan sebagainya kan, mana kita sendiri pun boleh buat sendiri di rumah. Cuma kita ambil peluang ni untuk menyemak semula arah kiblat rumah dan juga mungkin surau yang berkaitan di taman anda untuk kita memastikan kesempurnaan ibadah solat kita. Bolehlah kita ajak sekali ahli keluarga bersama-sama untuk kita belajar tentang falak dan kiblat ni. Tak perlulah kita nak panggil orang ahli-ahli falak ni datang rumah sebagai ada perkhidmatan yang disediakan, tapi kita sendiri boleh semak dengan cara yang mudah. 6 langkah mudah ni, kalau nak tahu 6 langkah mudah untuk kita semak kiblat di rumah ni sebenarnya dengan fenomena Istiwa'ul Azam ni, boleh layari Instagram ataupun media sosial Mai Jakim. Kat sini dah tertera dah langkah-langkah yang mudah untuk kita sendiri melaksanakan ataupun menyemak sendiri arah kiblat kita, insya-Allah. Jangan buat terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
6: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: cinta.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
4: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Tandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mudahnya duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
5: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
6: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke? La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Caya kau muda tahyo-tahyo ni.
7: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
8: Salam untuk semua.
9: Mei 31 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Khas Aidiladha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau si awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.
10: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
11: Ya, masih lagi bersama dengan saya Nawaka untuk Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. 4 jam kudara insyaAllah akan menemani anda. Kita dah nak dekat raya dah. Ha, minggu depan dah raya. Yeay, selamat hari raya. Aidil Adha. Jadi, yalah sebenarnya cuti sekolah ni kan, kita sambut beraya sekali lah. Alhamdulillah. Yang mana berkemampuan, bolehlah melaksanakan ibadah korban tu kan. Lembunya, kambingnya dan sebagainya.

yang berkemampuan kan, yang tidak berkemampuan tidak mengapalah. Jadi kalau yang dah berniat berkorban untuk tahun ni, seperti biasalah, kenalah datang awal, ataupun kitalah yang orang yang berkorban, yang berkorban ni kitalah yang kena ke depan melihat lembu kita ke kambing kita dan sebagainya kan. Kalau boleh kita sendiri yang melapah dan sebagainya, kita menyembelih dan sebagainya kan. InsyaAllah mudah-mudahan kepada anda yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ni, insyaAllah semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki dan sebagainya, insyaAllah. Dan kita doakan semoga yang baik-baik saja, insyaAllah. Jadi kan, raya dah minggu depan ni, berjalan silik. Tapi kalau tengok jadual, Rabu Khamis kita beraya, dua hari beraya. Idea ada tahun ni, raya haji tahun ni kan, dua hari, Rabu dengan Khamis. Jadi untuk mengucapkan di kesempatan ni lah, saya nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Kan hari Rabu insyaAllah saya kunti lagi. Jadi kita nak ucap awal-awal lah. Apa-apa persiapan raya untuk anda tahun ini, pastikan persiapan yang kata bersederhana kan, raya haji kan biasanya kan. Mungkin ada yang cuti tak lama dan sebagainya, tapi bila kita bercuti tu, kita manfaatkan sebaiknya lah. Kita beraya di kampung ke, mungkin tak kurang juga ada yang tidak balik kampung, beraya di rumah saja, berkorban di rumah saja kan, melaksanakan ibadah korban di surau ataupun masjid di rumah sendiri, mana sajalah destinasi anda, tempat anda untuk raya Aidiladha ni. Kalau tak balik kampung dan sebagainya, insyaAllah jaga diri dan sebagainya, insyaAllah mudah-mudahan tahun ni raya haji kita ni, dengan kita melaksanakan ibadah korban ni, semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Baik, bersama anda pada Haris J dan juga Syujat Ali Khan, kita bagi raya-raya sikit lah. Eid Mubarak, teruskan kat Salam FM. Salam untuk semua.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panasaujana, ku melihatkan sinarnya.
3: EJAS, Enta Jawab, Ana Soal.
4: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
3: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
3: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Enta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Buat apa tu?
7: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
8: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
9: Salam FM, salam untuk semua. Ya, kepada anda yang belum lagi menyimpan nombor kami, nombor WhatsApp kami, ya, boleh simpan segeralah. 011-1317-2911. Baik, seperti biasa hari ini, hari Ahad, kita bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda untuk episod kali ini berkenaan dengan neraca akhirat. Kita terus menyingkap misteri alam akhirat ni menerusi tajuk untuk episod kali ini, neraca timbangan amal. Di saat ini, apa yang diharapkan timbangan kita memberat di sebelah kanan? Buku amalan diterima dengan muka bercahaya, lega kerana tahu syurga yang indah menantinya. Namun, jika sebaliknya, celakalah hidup. Siksaan api neraka tidak terlepas. Jadi nantikan kemasan lanjut bersama dengan panel kita, panel tetap kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Seketika nanti pada jam 1 pagi hingga 2 pagi bersama dengan rakan kita di National FM insyaAllah. Jadi kepada anda yang berkelapangan, yang mengisi waktu-waktu anda ketika ini, boleh dengarkan perkongsian ini dan seperti biasa segala ilmu yang kita perolehi menerusi perkongsian dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni, kita sampaikan, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka-mereka yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat insyaAllah. Baik, seketika nanti terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
10: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Tandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
2: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je menuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
3: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
4: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau benda tahaya-tahaya ni.
5: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam, dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
6: Salam untuk semua.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad. Kita ada
4: malam Ahad pagilah.
3: Pagi Ahad. Kita ada Salam FM bersama dengan kita, Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
4: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
3: Betul.
4: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida dan sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang sama kita berhibur pun ada. Betul? Perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
3: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
4: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
3: Suram.
4: Suram kan, Nim?
3: Seram lah. Lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
4: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
3: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
4: Itu biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah, Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
4: Doktor, di rumah ke ada di luar kawasan ke macam mana, Doktor?
5: Di rumah.
4: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor baik. Bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim, Doktor. Jadi hari ini kita nak sambung lah perkongsian kita, Doktor, untuk tajuk kali ini, Neraca Akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya, Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan. Kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan, Doktor, kan? Macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang, Doktor, Jadi bagaimana, Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup kat atas dunia ni, atau bagaimana, Doktor? Silakan.
5: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazah. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah, mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah. Kafah ni dia punya tapak dia tu. Luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada suratul Anbiya. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin, kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyayangi walaupun sebesar zarah sekalipun. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring. Satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah ya, macam disebut oleh Jijil tadi. Satu pahala, satu dosa. Satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita. Ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu. Ada yang mengatakan manusia, pembuat itu sendiri. Tiga, eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas bahu. Berjemaah, oi beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badan dia agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bangunan nyamuk, eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi, para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu, eh, macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah, terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin tuhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib Atid itu seorang kedua. ramai yang salah faham, eh. Sebenarnya dia seorang tau.
3: Rakib Atid.
5: Bukan dua. Bukan Rakib kanan, Atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Qaf dia kata Rakibun Atid. Dia tak kata Rakibun wa Atid. Wow tu dan. Rakib dan Atid. Dia ada. Dia kata Rakibun Atidun. Rakib Atid. Apa makna Rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati, dia catat. Dia perhati, dia catat. Cuma yang dicatatnya baik, orang sebelah kanan. Dicatatnya jahat, orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua. Yang jahat ni pun perhati dan catat. Yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan. bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu, orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10, katakan, pagi besok. Eh, niat hari ini, besok Allah Ta'ala, niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri, dia tanya di sebelah kanan. Macam mana bang, nak tatak ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fine. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah terlalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin. Tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW menyebut istakun nar walau bisyakit tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya. Bukan nanti kaya baru derma, tak. Dermalah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
3: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
5: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik. Kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat. Maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita. Yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah. Tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu. Besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu, itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkaslah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
3: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
4: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, doktor? Ada spesifik amalan ke, doktor? Ke banyak kita buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu selesai. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," berkata, bersabda Nabi, "Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. 2, perkataan ringan di lidah,

0: Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji sembahyang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Kita pergi mana-mana, macam salahlah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan, banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda sahabat Nabi, "Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itulah kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan, summa tahallum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan, berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat tu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampung-tampung dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang lima, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat, dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada Suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari, dia pada mahsyar, mencari-cari pahala ni. Pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah, markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi. Di atas orang kebumikan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, mereka tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah, yang penting amalan kita.
1: Wallahu a'lam. Itulah ni meh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ha, itu berat timbangan dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor, tapi sefahaman saya mungkin doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku

0: panas dan sebagainya. Jadi kat dalam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu telaga Kawthar ni. Siapa yang dapat minum telaga Kawthar ni, doktor, sebenarnya? Dan telaga Kawthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni, doktor?
1: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita telaga Kawthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kawthar yang disebut dalam surah Al-Kawthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal Kawthar. Itu datang perkataan Kawthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu, ya Rasulullah, Al-Kawthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kawthar ini datang daripada perkataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kawthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kawthar. Maka ada ulama mengatakan, Kawthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kawthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut, Al-Kawthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata, Nahrun fil jannah. Satu sungai dalam syurga. Hafatahu, tebingnya, zahab wa fiddah. Emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur. Dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah. Tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyak minas salji. Airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas. Semasa menafsirkan Al-Kawthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kawthar. Dia terima telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini sesiapa pendapat. Masa bila telaga itu? Sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di pada mahsyar. Kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kawthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. Kita nak kata di mana itu Allah Ta'ala maha kaya lah. Tapi cuma ada di pada mahsyar di akhirat nanti, satu perigi telaga Kawthar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia. Bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kawthar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kawthar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguk air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kawthar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, kita ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji. Rasanya lebih manis daripada madu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini anugerah. Okay. Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kawthar, telaga Kawthar itu. Seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
0: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu. Hanya terpilih yang boleh minum.
1: Ya, tapi banyak syafaat yang Rasulullah. Antaranya ialah telaga Kawthar ni syafaat Rasulullah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
1: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, ma'ainu ma'at wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan bila Allah Subhanahu wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di mata kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya. Tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal. Tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu, rasanya, bagaimana rasanya, jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih kasturi, jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana, menunggu-nunggu. Ummati salim ya Rab. Umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga. Di tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang Nabi-Nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. Maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita. Wallahualam.
0: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
0: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar, kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi Bemat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat. Kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'ai alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang sembah itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Lat al-Uzza wa Manat as-Salisah al-Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka. Kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti, mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar. Dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita. Ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf. Wa idza, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah. Di dunia ni okey tak bergaduh. Tapi di akhirat, kau punya pasallah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah. Dah bergaduh eh. Itu yang pasal dalam surat Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja. Yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga. Dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya, di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada mahsyar pula, mereka ini akan dialihkan di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita dulu. Dan mereka tak tenteram dah. Asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam. Termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka? Iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subara hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah. Ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka. Mereka disebut dalam surah Al-Kahf, halim talaksi wa taqulu hal min mazid. Bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang saya tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi. Maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahannam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada mahsyar ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan sila bergerak ke kanan, orang yang dapat surat kiri dapat kiri. Bila dapat kanan dapat kiri, mereka kata habislah aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat Allah al-mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan. Tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan atas ini. Itulah gambarnya. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada mahsyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di hujung sana. Mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, 7 di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan. Binatang yang korban tu mereka naik macam kilat. Ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer apa dalam surah-surah yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum killer ti'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmat wa zahiru min qibalil azab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik, bahan panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam. Diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita. Ada duri, macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak tekam orang tadi. Kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Tak boleh kau. Dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa ni, para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ni yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar, akan terus tergelincir jatuh ke dalam api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini, kita berada di atas landasan ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya, supaya kita konsisten, istiqamah, Arab kata istiqamah, di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah, tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surat amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat, kita tak kekok lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita nak pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akhirat. Tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah. Ya.
1: Baik, doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun mampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya, doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan, doktor.
2: Allahu Akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh. Itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, Mizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak cakap terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusof. Terima kasih, Dr., untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa, doktor, kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
2: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayana Faizah, ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada doktor Manawi Mat Yusof untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, doktor.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusof tentang episod kali ini, ya. Hanim,
3: Hanim
1: kan, lupa.
3: Hanim.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebar-sebar, jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak berada di sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Sana FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih, Anim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa, hari Ahad.
3: InsyaAllah.
1: Jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Misi Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibrah tersirat.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 24.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu, gaji dia mungkin minimum sahaja. Tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: Hashtag penyiaran jakim.
4: Sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
5: Kau ni kenapa, Timah? Hewah-hewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
6: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
7: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau muda tahayu-tahayu ni.
8: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
9: Salam untuk semua. Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam buat Duyuful Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
9: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
11: Baiklah, situasinya begini guys. Kita ni pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Biasalah, apabila kita dah sampai ke sana, kita akan bertahlul, iaitu memendekkan rambut kita, iaitu bercukur. Biasalah, ada orang dia mencukur, ada orang dia hanya memotong rambut sahaja. Tak ada masalah, dua-dua boleh. Jadi, sampai satu masa ni, tak ada orang nak bantu kita, melainkan orang Arab sahaja. Haha, ada orang Arab kat situ sahaja guys. Dia hanya memegang gunting rambut sahaja. Jadi, kita perlu pendekkan rambut kita, kita nak minta tolong dengan dia. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab, pendekkan rambut saya? Ha, mudah sahaja guys. Jom sebut sekali dengan saya ya. Aqussa sya'ri. Aqussa sya'ri. Aqussa, pendekkan. Sya'ri, rambut saya. Aqussa sya'ri, pendekkan rambut saya. Jadi guys, lepas ni kalau kita pergi ke negara Timur Tengah, khasnya negara Madinah, negara Mekah yang biasa kita pergi, kita sebutkanlah Aqussa sya'ri, pendekkanlah rambut saya. Aqussa sya'ri. Mana tahu guys, kita sebut bahasa Arab, dia suka, dia bagi free kat kita. Free of charge. Kan seronok macam tu. Apa pun guys, sekiranya kita pergi menunaikan umrah, kita kena betulkan niat kita supaya mendapat umrah yang mabrur. Kerana apa? Zaman sekarang ini, ramai orang pergi umrah itu hanya untuk shopping semata, hanya untuk berjalan semata. Ini sangat merugikan guys. Ingat tu guys, betulkan niat, insyaAllah selamat dunia akhirat.
1: Hadza faqas mini al-yawm ila al-liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Hashtag penyiaran jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Ijma', ta'rif bagi ijma' adalah persepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas satu permasalahan dari isu-isu agama yang berlaku pada satu zaman dari zaman-zaman tertentu.
2: #penyiaranjakim

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-17 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk jangan malu hadir ke majlis ta'lim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر fa'aradallahu ta'ala an. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat duduk kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka terus ia pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada percakapannya, lalu baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang malas, orang yang patah semangat, tidak bergairah dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya di dalam usahanya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sunnah yang kita pelajari hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.
0: #penyiaranjakim.
2: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
3: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
2: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
3: Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin.
3: #penyiaranjakim.
0: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat, yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
1: #penyiaranjakim.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Yahudi.
1: Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yakni mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin.
0: Ini

Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka.

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah dengannya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi buat semua pendengar Salam FM. Salam untuk semua. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Jarang-jarang berlaku ya, 6 tahun kemudian kembali bertemankan Farhana untuk hari ini pagi at Salam. Pertemuan kita 24 Mei 2026. Terima kasih buat rakan menyampai Ahnaf yang telah pun bertugas bertungkus lumus bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 4 pagi dan sekarang beliau sedang santai-santai untuk berehat seketika sebelum pulang ke rumah ya. Jadi untuk sahabat pendengar terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Hati Maha Suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MMM.

Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, hashtag penyiaran cakim.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Selami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanyi jakim.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Kembali bermabah bertemankan Farhana untuk pagi ini, pagi Ahad 7 Zulhijjah 1447 Hijri. Pagi-pagi ni ada yang dah bangun awal kan, bangun bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan semoga Allah makbulkan segala doa dan juga hajat saudara pendengar. Jadi syukurlah kita dengan nikmat iman, nikmat sihat kita yang Allah berikan kepada kita pagi ini, hari ini. Dan waktu ini sudah pun 5 minit pagi. Kalau di Mekah, waktu ini sekitar dalam pukul 11 malam, lebih kurang macam itulah ya, perbezaan dalam 6 jam. Masya Allah, mungkin ada ibu ayah, saudara mara kita, kawan-kawan kita yang sedang beribadah. Kita sama-sama doakan agar semoga segala urusan dan juga amal ibadah Allah permudahkan dan sihat hinggalah pada hari yang penting, itu hari wukuf nanti insyaAllah. Mudah-mudahan, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk saudara pendengar, terus bersama kami sehingga pukul 8 pagi nanti.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amr bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi. Namun, catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Cameron Highland 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: Johor 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam untuk semua.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim

0: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM,
5: salam untuk semua.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120.
2: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

Agung. Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yakni mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. In

Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Walau

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah dengannya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada

Salam FM, salam untuk semua. Sudah pun 5.43 minit pagi. Selamat berpagi pagian untuk panduan pendengar Salam FM. Azan subuh akan berkumandang tepat jam 5.49 minit pagi. Jadi jom pagi ni kalau ada yang sedang bersiap ke surau ataupun masjid, semoga Allah permudahkan langkah ya. Dan yang masih di rumah waktu ini, jom sama-sama kita bangun, ambil wuduk dan tunaikan solat subuh sebelum kita nak mulakan urusan kehidupan kita hari ini, insyaAllah. Jadi untuk saudara pendengar yang baru saja bersama kami, mungkin juga ada yang sedang bekerja seperti saya juga. Selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga Allah mudahkan apapun. Mulakan dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Terus bersama kami dengan lagu-lagu dan juga rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur untuk manfaat kita bersama, insyaAllah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua Muslimin dan Muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Dan di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM, salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Salam FM. Hari ini 7 Zulhijjah 1447 Hijri. Bertemankan Farhana, jangan pelik, jarang-jarang berlaku ya. InsyaAllah, jadi untuk waktu ini, jom saya nak kongsikan antara berita terkini, iaitu jemaah lelaki kumpulan KT50 meninggal dunia di Mekah ya. Jadi seterusnya, Sultan Ibrahim Zahir ucapan tahniah kepada kejayaan JDT juarai Piala Malaysia. Seterusnya, Johor istihar Isnin sebagai cuti peristiwa. Seterusnya, 145 lembu kambing diagih ke seluruh Parlimen Gombak. Dan seterusnya juga, Maha 2026, teknologi terkini AI dalam pertanian antara tarikan utama. Dan seterusnya, memandu laju jadi fokus utama Ops Hari Raya Aidiladha JPG Terengganu. Itu dia antara yang terkini untuk berita RTM yang saya ambil dari portal berita RTM. Nak tahu dengan lebih lanjut, saudara boleh layari laman portal nasional, portal berita RTM. Jadi terus bersama saya Farhana, insyaAllah sehingga pukul 8 pagi nanti. Dengarkan seketika lagu nyanyian Iqmal Noor, Habibillah. Salam FM, salam untuk semua. Whoa!

mulakan dengan bismillah. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sudah pun 6:19 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk saudara pendengar. Salam penuh keceriaan hujung minggu hari ini, hari Ahad. Insya-Allah 24 Mei 2026. Dan nampaknya musim cuti sekolah pun dah bermula pada hari semalam. Jadi saya kira masih ramai yang tengah orang kata excited ni nak balik kampung kan. Ada yang dah pun selamat sampai ke kampung, ataupun ada yang baru mula nak kemas baju nak balik kampung. Biasalah bila cuti sekolah ni, jalan raya pun agak meriah lah ya di kampung, ataupun perjalanan kita nak pulang ke kampung. Apapun juga, sejauh mana perjalanan kita hari ini, yang paling penting kena jagalah keselamatan ya. Jangan kita nak tergesa-gesa. Kalau boleh, kalau rasa mengantuk, rehatlah seketika dan barulah teruskan perjalanan. Semoga selamat sampai. Biar lambat, asalkan selamat sampai ke kampung bersama keluarga tercinta, insyaAllah. Baik, yang baru saja bersama Farhana waktu ini, insyaAllah pagi Assalam hari ini, hari Ahad, bertemankan Farhana sehingga pukul 8 pagi nanti, insyaAllah. Jadi insyaAllah Farhana akan temankan dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pendengar Salam FM, dengan perkongsian yang santai dan insyaAllah menenangkan hati saudara pendengar. Terus bersama kami. Dan saya nak tujukan lagu ini buat kaum ibu, wanita yang terbahagia. InsyaAllah ya, cuti sekolah ni kena bahagia-bahagialah. Mungkin cuti sekolah ni dah mulalah, orang kata ada level-level suara ni untuk anak-anak. Jadi kena sentiasa berbahagia untuk kita tempuh cuti sekolah selama 2 minggu ini. Jadi terus berhibur di Salam FM. Salam untuk semua. Dengarkan lagu nyanyian Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia. Salam FM.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Tandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mudah ngeduk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Tu pokok pula tu.
0: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
4: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
5: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau muda tahaya-tahaya ni.
6: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam, dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
7: Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi. Setiap hari Rabu, 12.15 tengah malam, hanya di Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi, woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok, lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan

0: dan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita berbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris, sedekah hingga kaya. Untuk pendengar Salam FM, betul lah apa yang Ustaz katakan tadi, ramai orang fikir bila dah kaya baru nak bersedekah. Sebenarnya dengan kita bersedekah, insya-Allah Allah akan bukakan pintu rezeki kita dan juga kekayaan hati kita, insya-Allah. Kadang-kadang bukan jumlah itu yang dinilai, tetapi keikhlasan saat kita memberi kepada orang yang memerlukan. Jadi pagi ni jom kita cari peluang untuk kita berkongsi kebaikan. Mungkin hari ni kita boleh belanja mak ayah kita, anak-anak kita, kawan kita yang sedang bekerja ni, boleh hantar makanan kan, dan kita hulurkan sedikit kepada mereka yang memerlukan, ataupun sekadar kita membantu orang di sekeliling kita. Yang paling mudah juga yang boleh kita lakukan, kita sedekah tenaga, senyuman, ilmu, malah doa pun juga sedekah. Yang paling penting kena doa yang baik-baik lah. Jangan kita hanya tunggu nak beri duit yang banyak, kerana yang sedikit tetapi istiqomah itu lebih bermakna, insyaAllah. Terus bersama kami di Salam FM, dengarkan lagu nyanyian Rabita, Jalan Keluar. Salam untuk semua.

0: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
4: Pagi Ad Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Glosari Islam.
1: Ijma', ta'rif bagi ijma' adalah persepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas satu permasalahan dari isu-isu agama yang berlaku pada satu zaman dari zaman-zaman tertentu.
0: #penyiaranjakim

0: dengarkan nyanyian Suhaimi Saad dan juga Amir Kaslam. Lagu permintaan dari sahabat saya, Amri, yang mungkin ketika ini sedang makan kat kedai kan. Jadi semoga terhibur. Jadi apapun yang boleh kita ambil, baik-baik lirik yang telah kita dapat dengarkan tadi, yang mana dalam hidup kita ni tidak semua tidak lari daripada melakukan kesilapan. Ada dosa yang kita nampak dan ada dosa yang hanya Allah je tahu. Tetapi indahnya Islam ya saudara, kerana pintu keampunan Allah itu sentiasa terbuka selagi nyawa kita masih lagi belum sampai ke kerongkong lah ya. Jadi kalau kadang-kadang kita ni terlalu sibuk memikirkan kesalahan orang lain sampai kita terlupa untuk kita nak memperbaiki diri kita sendiri. Jadi apapun, banyakkanlah kita bermuhasabah diri, istighfar selalu kan. Jadi mungkin hari ini hati kita mungkin rasa kecewa kan. Kita minta dengan Allah, semoga Allah berikan ketenangan. InsyaAllah kita cuba perlahan-lahan. Semoga Allah sentiasa orang kata membimbing kita. Dan pagi ini juga saya mengharapkan menjadi titik permulaan untuk kita memperbaiki diri kita. Semoga Allah lembutkan hati kita dan juga dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbicara tentang banyak kita beristighfar, banyak orang kata muhasabah diri, yang mana kita tahu hari ini sudah pun 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, 10 hari terawal kita di bulan Zulhijjah ini. Apa kata kita ambil peluang, ambil ruang yang Allah berikan kepada kita untuk kita memperbanyakkan zikir ya, untuk kita banyak orang kata doa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita. Banyakkan kita amalkan zikir Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan juga Subhanah, Subhanallah. Itu dia hari-hari istimewa ni, kita sebenarnya datang sekejap je. Jadi jangan kita biarkan hari yang ada sekarang ini berlalu tanpa kita basahi lidah kita dengan zikrullah. Terus bersama kami insyaAllah 7 pagi nanti kita akan dengarkan utama 7 pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
1: Salam Paduyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam F.

Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu, kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okeylah. Maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, Yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam
6: untuk semua.
9: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi buat semua pendengar Salam FM. Salam untuk semua. Pertemuan kita hari ini 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari ini 28 Mei 2026. Farhana temankan, jarang-jarang berlaku ya, selalu malam. Dan untuk hari ini Farhana temankan untuk waktu yang terakhir pertemuan kita hari Ahad hari ini. Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Salam FM. Selalunya dapat dengar suara Sofia. Jadi hari ini bertemankan Farhana di pagi hari Ahad hari ini. Jadi kaifalukum jami'an ya. Farhana doakan semoga saudara pendengar dalam keadaan sihat belaka. Kalau kurang sihat, jangan lupa makan ubat, banyakkan berehat, banyakkan minum air putih ya. Maklum saja seperti yang kita ketahui, kini di ataupun tetamu Allah, suhu dijangka mencecah 45 darjah Celsius. Jadi sama-sama kita doakan agar saudara kita, keluarga kita yang berada di Mekah dapat menunaikan ibadah dengan sebaik mungkin, diberikan kesihatan yang baik. Begitu juga kita yang berada di Malaysia, semoga diberikan kesihatan yang baik, Allah permudahkan insya-Allah. Yang mana juga insya-Allah esok kita bakal melangkah masuk ke 8 Zulhijjah, iaitu hari yang digalakkan untuk kita berpuasa sunat tarwiyah. Dan selepas tu kita akan sama-sama melangkah ke hari yang sangat istimewa, iaitu hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Yang mana yang seperti kita ketahui, puasa pada hari Arafah ini sebenarnya sangat banyak ganjaran. Yang mana Rasulullah SAW menyebut bahawa puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia orang kata betapa besarnya kasih sayang dan juga keampunan Allah kepada kita hamba-Nya yang ingin mencari pahala dan juga yang ingin memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi untuk yang tidak menunaikan haji, ini adalah peluang terbaik untuk kita memperbanyakkan amalan, ya, seperti kita berpuasa, berzikir, bersedekah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam, orang kata, dalam kesibukan kehidupan seharian kita, kita perlukan orang kata momen seperti ini untuk kita reset hati kita, untuk lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan juga memberikan kekuatan untuk kita terus istiqomah melakukan kebaikan, insya-Allah. Baiklah, panjang lebar kan apa nak bercakap. Jadi untuk waktu yang terakhir hari ini, hari Ahad, insya-Allah kita akan dapat dengarkan lagu-lagu ini.

29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau si awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajar dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

Alhamdulillah. Mungkin ada yang sudah pun selamat sampai ke kampung halaman, dah jumpa keluarga, ibu ayah. Masya Allah, seronoknya kan. Yang belum lagi pulang ke kampung ataupun sedang memandu waktu ini, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, insya Allah. Kalau kata yang tak dapat bekerja, kalau kata yang bekerja tak dapat bercuti, jangan risau ya. Daripada jauh kita doakan kedua orang tua kita agar sentiasa diberikan kesihatan yang baik, insya Allah. Jadi pagi hujung minggu hari ini, hari Ahad, 24 Mei 2026, kita mulakan hari kita dengan tenang ya, di zone relax. Pagi salam hari ini kita senyum semanis-manis yang mungkin, dan kita orang kata hadapi hari kita hari ini dengan perkara yang indah-indah bersama keluarga tercinta ya. Jadi pagi Ahad ini adalah memang waktu yang terbaik untuk kita slow down sikit ataupun perlahankan sedikit daripada kesibukan harian kita. Mungkin ada yang sedang berserapan pagi ni, tengah minum kopi, cicah biskut dengan kopi, Masya Allah sedapnya, ataupun sedang yang makan nasi lemak. Simpanlah kat saya sikit, saya pun lapar ni.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: Seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
0: Salam untuk semua.
4: Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggal.

Klik, terima kasih Farhana ucapkan. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun Farhana siarkan dan juga program-program yang telah Farhana siarkan untuk hari ini, hari Ahad, insyaAllah. Jadi apapun, saya mengharapkan saudara pendengar sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang baik-baik berlaku kepada diri saudara pendengar. Esok kita akan berpuasa tarawiyah dan lusa kita akan bersama-sama berpuasa hari Arafah, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan sebaik mungkin. Doa sebanyak-banyaknya, semoga Allah makbulkan segala doa kita, insyaAllah. Dan apa yang paling penting, sentiasalah kita berdamai dengan takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak mempersoalkan kenapa ujian datang bertubi-tubi dalam hidup kita, kenapa kehilangan berlaku, atau kenapa hidup orang lain nampak lebih mudah, nampak lebih senang dan sebagainya lah ya. Sedangkan setiap perjalanan hidup kita ni berbeza-beza dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi orang kata berdamai dengan takdir ni bukanlah bermaksud kita ni nak mengalah dalam kehidupan kita, tetapi kita kena terima dengan hati yang redha dan kita berusaha, dan selebihnya kita berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hati yang redha itu insyaAllah akan melahirkan jiwa kita yang lebih tenang. Jadi semoga pagi ini Allah hadiahkan ketenangan dalam hati kita, hati saya juga ya, kekuatan dan juga untuk kita hadapi ujian dan juga rasa syukur dalam setiap takdir kehidupan kita, insyaAllah. Jadi saya harap perkongsian untuk hari ini santai-santai dapat tenangkan jiwa pendengar Salam FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti, bukan pagi ya, tapi malam, 12.30 malam hingga 4 pagi, insyaAllah. Terima kasih, sehingga kita jumpa lagi. Fihifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.